Thank you Kak Mariam yang udah bergabung di pagi hari ini. Wih, sudah ada yang bergabung lagi nih. Ada Raisa F. Hernanda. Hai Bang, mau request lagu bolehkah? Boleh banget dong nih. Lagu India, Cincin katanya. Siap-siap, nanti kita bakal puterin ya. Kita puterin aja lagu-lagu yang udah kita siapkan di playlist. Ada Side Pony, terus ada Jeruk Cobalah Mengerti. Lanjut ada India, Cincin, sama ada Tulus dengan Teh Hijaunya. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101 Poinang FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Tulus dengan teh hijaunya. Emang gak enak banget kalau kita tuh sedang berada di fase teh hijaunya. Tulus lagi dan lagi berhasil bikin orang jadi overthinking ya dengan lirik lagu teh hijaunya. Kalau kita dalemin liriknya, itu tuh sakit banget sih teman Pro 2. Tentang penyembuhan diri dari ya mungkin hal-hal yang menyakiti hati gitu. Tapi kita gak lagi galau-galauan di pagi hari ini. Kita masih ngobrolin seputar profesi yang mungkin dulu waktu kecil kita impi-impikan banget, dan ketika udah besar mengurungkan niat kita untuk mengejar kembali impian itu. Ada yang pengen request lagu, tadi ada Sindrama yang belum kita puterin. Terus ada Bring Me The Horizon dengan Lost. Lanjut ada Sausin Bebas Apapun katanya. Siap, nanti kita bakal masukin di Sausin nih. Buat yang nanya, program kita di pagi hari ini namanya Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Bareng Nopal sampai di jam 10 pagi nanti. Tadi katanya ada yang pengen telpon, masih kita tunggu ya, via telpon WhatsApp gratis, pokoknya semuanya gratis gitu. Masih lanjut ngobrolin seputar profesi nih ya. Nah, kalau sekarang dibandingkan, kalau dulu pengen jadi apa, sekarang pengen jadi apa tuh kayaknya ya ada yang masih pengen ngejar mimpi, ada yang pengen yang realistis aja gitu kan. Ada yang masih ngejar mimpi pengen jadi astronot gak sih tiba-tiba? Nggak ada kali ya. Tapi anehnya waktu kita masih zaman-zaman sekolah, zaman-zaman SD terutama gitu, nggak ada tuh yang kepikiran tiba-tiba pengen jadi abang-abang wifi. Padahal itu tuh salah satu profesi yang menurut aku penting banget. Jadi pemadam kebakaran, terus kemudian jadi apa lagi, jadi barista mungkin. Zaman-zaman sekolah tuh nggak ada kita yang kepikiran pengen jadi profesi itu gitu. Dan saat ini profesi itu tuh adalah menurut aku ya, itu profesi yang emang benar-benar penting banget, wifi. Bayangin kalau kita hidup sekarang nggak ada wifi, itu bayangin gimana susahnya gitu kan. Kemana-mana harus isi paket dulu, beli voucher dulu. Kalau nggak ada paket ya kita nggak bisa berhubungan media sosial sama orang gitu kan. Thank you buat abang-abang wifi, pokoknya keren, the best. Itu salah satu profesi yang menurut aku di top red deh tuh. Abang-abang wifi keren pokoknya. Mimpi bisa berubah, dan kalau cita-cita kita berubah itu bukan berarti kita gagal gitu. Dulu mungkin kita belum tahu banyak hal, sekarang kita punya banyak pengalaman, ketemu banyak orang, belajar banyak hal. Jadi sangat wajar kalau apa yang kita inginkan juga bakal berubah. Yang penting bukan selalu mempertahankan mimpi yang lama, tapi tetap punya sesuatu hal yang kita perjuangkan terus-menerus. Kayak apa ya misalnya ya, ngejar cita-cita pengen jadi PNS misalnya. Itu adalah salah satu cita-cita dari semua orang di Indonesia kayaknya. Coba pagi ini kita buka cerita dari teman-teman Pro 2 yang pengen gabung via telepon. Boleh banget ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Banyak profesi yang mungkin tidak terpikirkan. Kadang lucu juga kalau kita mengingat cita-cita kita di masa kecil gitu. Ada yang pengen jadi apa ya, jadi dokter, tiba-tiba jadi kasir gitu. Ada yang pengen tiba-tiba jadi penjaga toko, ada yang pengen jadi supir, ada yang pengen punya warung, punya usaha. Ada juga yang jawabannya selalu sederhana banget. Aku kalau udah besar pengen jadi orang sukses aja, yang penting banyak duit. Itu cita-cita semua orang gitu kan. Bener gak sih teman Pro 2? Lucu sih kalau ngomongin cita-cita tuh lucu gitu. Nah, ada yang gabung barengan kita di WhatsApp ya, Bang Rizal Sungai Rengas. Dulu waktu SD pengen jadi guru bang, alhamdulillah kuliah di IKIP, sempat ngajar 2 tahun di Al-Azhar dan juga MTS Baitul Hikmah. Tapi berjalannya waktunya malah pindah kerja deh kayaknya katanya. Sekarang malahan di bank dan gabung jadi relawan damkar. Keren, keren, keren, keren, keren. Bang Rizal keren. Udah jadi guru, jadi relawan damkar, kerja di bank. Wih, udah banyak banget pengalamannya. Terus ada Riz, alhamdulillah dulu cita-cita jadi pengusaha, sekarang udah bisa buka usaha sendiri. Wih, the best. itu adalah salah satu impian aku juga sekarang sebenarnya ya. Dulu tuh pengen jadi, tapi kalau dibilang cita-cita dari kecil pengen jadi penyiar radio gitu kan. Wah, ada telepon masuk, ada telepon masuk. Ada telepon masuk. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mas Junata.
0: Dengan Mas Yunata di Jeruju. Junata atau Yunata nih?
1: Lewat TikTok, saya lewat.
0: Oh, lewat TikTok, lewat TikTok. Aman berarti nih ya. Kalau kita bilang sepada, tahu dong passwordnya berarti. Halo?
1: Nggak tahu sih.
0: Wah.
1: Iseng-iseng telepon.
0: Iseng-iseng telepon. Kalau kita bilang sepada, jawabnya selamat pagi teman Pro 2 gitu ya. Kita ulang nih ya. Halo, selamat pagi sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Wih, keren, keren, keren, keren, keren. Nah nih, Bang Junata nih, Bang Junata ya dari Jeruju. Kita kan lagi ngobrol seputar profesi yang mungkin waktu kecil kita impikan banget nih Bang. Kalau Bang Jun dulu pengen jadi apa sih Bang kalau waktu kecil Bang?
1: Dulu pengennya jadi guru olahraga
0: Bang. Guru olahraga, why? Kenapa guru olahraga tuh kenapa Bang?
1: Karena olahraga itu secara kita tidak sadari, profesi itu sangat penting untuk melatih dasar-dasar calon-calon para atlet. Kalau kita lihat di luar negeri kan.
0: Iya benar sih, benar sih.
1: Untuk dari masih kayak masih umur balita atau 5 tahun ke bawah gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Maka secara tidak langsung profesi olahraga itu sangat berperan penting dalam membentuk para atlet tersebut.
0: Iya sih, setuju sih Bang. Dan sekarang cita-citanya kesampaian gak Bang?
1: Enggak Bang.
0: Waduh, sekarang jadi apa sih sebenarnya?
1: Jadi, alhamdulillahnya saya sekarang jadi Polri Bang.
0: Jadi? Polri?
1: Penjaga negara.
0: Wih, keren, keren, keren, keren, keren, keren pokoknya ya. Kalau bukan kita yang jaga negara, siapa lagi gitu kan Bang kan?
1: Iya.
0: Tapi dari Bang Junata sendiri ada tips nggak sih Bang buat teman-teman yang masih ambisius mengejar cita-citanya? Apakah kita harus tetap mengejar atau ya udah realistis aja deh gitu?
1: Ya buat kawan-kawan, menurut saya kita sebelum mengejar sesuatu kita harus punya planning dulu nih. Dan kedepannya, bahkan sebelum kalau ada yang berkuliah kita harus punya planning dulu. Kedepannya mau seperti apa? Dan kalau sudah punya planning, jalani aja kalau emang suka di bidang tersebut.
0: Oke. Okay.
1: Dan jalani aja, kalaupun nanti kedepannya beda, mungkin itu sudah jalan dari Tuhan sih.
0: Wih, keren, keren, keren. Yang penting tetap berusaha dan berdoa, benar gak Bang?
1: Iya,
0: benar, benar, benar. Oke, Bang Junata ada pengen titip-titip salam deh nih buat teman-teman mungkin.
1: Ya mungkin titip salam sama kawan jauh saya.
0: Siapa tuh?
1: Ada mantan ya. Kepada Mas Adrian.
0: Mas Adrian.
1: Yang lagi tugas. Ui. Di Kayung Utara.
0: Wih, keren, keren, keren, keren, keren, keren. Oke, Bang Junata, thank you ya atas cerita-ceritanya. Mudah-mudahan memotivasi buat teman-teman yang lain nih. Semangat terus, Bang Junata. Jangan lupa kalau keluar pakai masker ya, Bang ya.
1: Siap. Jaga kesehatan.
0: Oke, siap, siap. Oke, Bang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, teman Pro 2 tadi ada telpon dari pendengar Pro 2 ya di pagi hari ini. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung juga boleh banget nih. Ada Bang BM. Wih, selamat pagi Bang Bang BM yang udah bergabung. Kalau aku apa tuh cita-cita kita baca dulu ya. Kalau ngomongin cita-cita, saya hanya bertemu saya di masa kecil dan meminta maaf karena sudah banyak meninggalkan cita-cita katanya. Aduh, kenapa minta maaf? Harusnya masih bisa dikejar Bang BM kalau untuk jadi penyiar radio mah. Ada Upik pengen jadi penyiar juga katanya. Oke, mudah-mudahan tercapai ya. Ada Nael pengen bergabung di RRI Pontianak Bang, ada info locker gak? Sama Bang, kita juga lagi memperjuangkan upah yang layak juga sebenarnya. Bang Junata kawan saya patroli kata Bang Yongki. Wih keren Bang Yongki. Ara ISHG kedepannya gimana kak katanya, temanku pada nyangkut semua. Seru seru sih. Dulu mungkin nggak ada kepikiran yang pengen cita-citanya dia di jadi apa ya, jadi trader gitu, jadi yang punya Bitcoin sebanyak-banyaknya gitu kan. Mungkin sekarang cita-cita itu udah mulai muncul. Generasi Gen Alpha menurut aku harus melek sih ya. harus melek dengan yang namanya aset digital, terus kemudian aset-aset yang mungkin uangnya tidak berbentuk fisik. Itu penting banget loh untuk kita pelajari, dan buat Gen Z juga gitu kan. Kita ajarkan teman-teman kita yang mungkin belum pada melek gitu kan. Bahkan sampai detik ini aku juga masih belajar nih. Ada telepon lagi dari, kita angkat dulu ya. Kita angkat dulu. Halo, selamat pagi Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan saya Bang BM.
0: Dengan Bang BM. Wih, Bang BM apa kabar Bang BM? Kayaknya kita udah lama enggak telepon-teleponan ya.
2: Iya, udah banget nih.
0: Betul, betul. Enggak teleponan. Betul, betul, betul. Kabarnya gimana Bang BM?
2: Kabarnya baru sembuh dari demam.
0: Demam Bang ya, flu ya Bang ya.
2: Iya, karena mungkin cuacanya ini enggak nentu.
0: Benar-benar Bang, setuju aku.
2: Ada kabut. Kemarin sempat banyak banget kabut di Tanrai 1 ya.
0: Parah Bang, kayaknya bukan cuma Tanrai 1 ya Bang.
2: Yang nimpa itu udah terus hujannya.
0: Hujan alhamdulillah, hujan Bang ya itu.
2: Deras banget lah.
0: Deras lah buat teman-teman. Hujannya
2: sih merata sih.
0: Merata Bang, kalau dilihat dari beberapa postingan-postingan orang, semua hujannya tuh merata gitu Bang.
2: Tapi siap itu, siap untuk menemukan air yang menggenang di lantai ya.
0: Benar.
2: Oke, pagi hari ini kalau ngomongin masa apa ya, cita-cita ya.
0: Oke,
2: kalau cita-cita sih itu mungkin udah banyak hal yang kita apa ya, yang kita gagalkan dari masa yang kita impikan ya. Dari kenapa? Kecil dulu kan pengen jadinya. Banyak sih cita-cita sebenarnya enggak pada satu fokus pada apa ya, satu tujuan gitu kan. Tapi ada beberapa mungkin pengen jadi ini, pengen jadi itu. Jadi semuanya kita coba, tapi ya mungkin belum apa ya, belum waktunya kali ya.
0: Belum rezekinya mungkin Bang ya.
2: Iya, belum rezekinya, tapi tetap selalu positive thinking ya dalam menjalani hidup. Karena kalau kita berpikir positif, maka apapun yang terjadi, kita akan menerimanya.
0: Oke, ya. Oke, thank you Bang BM.
2: Oke, pagi hari ini salam-salam lah buat teman-teman yang mungkin lagi sakit ya. Semoga cepat sembuh lah ya.
0: Amin.
2: Kembali pulih lah ya, karena memang cuaca udara di Pontianak ini memang terhitung sangat berbahaya ya.
0: Iya, benar
2: Jangan
0: Bang.
2: Jangan lupa jaga kesehatannya. Terutama...
0: Aduh, tiba-tiba putus nih teleponnya. Gimana nih teman berdua? Oke, Bang BM, thank you ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Buat teman-teman yang pengen telepon, langsung aja telepon sampai di jam 10 pagi nanti barengan Opal yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Kita puterin dulu lagu-lagu yang asik di pagi hari ini. Ada Sindrama Muara, terus ada Bring Me The Horizon dengan Lost, ada Hope dengan Home, ada Oasis dengan Stand By Me. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Welcome back one on one point ini kayak FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di jam 8 lewat 3 menit masih bareng Nopal sampai di jam 10 pagi nanti. Ada Oasis dengan Stand By Me di pagi hari ini. Tidak lupa kita pengen bagi-bagi informasi untuk perakiraan cuaca di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya.

Kota dan juga Tenggara di hari ini, hari Rabu 16 September 2026, diperkirakan bakalan turun hujan ringan. Amin, amin ya robbal alamin. Dengan intensitas suhu di 24 sampai 32 derajat Celcius. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan di Kota Pontianak turun hujan lagi, karena bakal ngurangin kabut asap yang udah kurang lebih hampir 3 bulan ini kita ngirup udara yang kurang segar. Karena ya hak-hak orang Pontianak ngirup udara segar tuh adalah salah satu hak yang wajib gitu kan. Ke siapa gitu, kita udah berdoa, kita udah usaha. Ya tinggal nunggu hasilnya aja, mudah-mudahan pemerintah juga cepat nemukan solusinya gitu ya di permasalahan kabut asap di wilayah Kalimantan. Buat teman-teman yang bergabung di pagi hari ini barengan Opal, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital untuk informasi-informasi cuaca di daerah kamu. Mungkin yang lagi ada di Sungai Pinyu, di Wajo, di mana lagi ya, Singkawang, Ketapang, Kapuas Hulu, Sanggau, Sekadau, Sintang, pokoknya semuanya boleh untuk bagi-bagi informasi cuaca di daerah kamu. Tetap jaga kesehatan teman-teman, kalau keluar pakai masker, terus kemudian konsumsi air putih sebanyak-banyaknya, minum vitamin, makan buah. Kalau emang kamu udah gak ada kegiatan penting di luar, mending udah istirahat aja di rumah gitu kan. Untuk apa kamu ngirup udara yang kurang segar, kurang, udah bukan kurang segar, udah gak sehat lagi gitu kan. Bahkan jarak pandang aja terbatas gitu. Kalau keluar pakai kacamata, pakai masker, jangan lupa. Karena kalau gak pakai kacamata bakalan pedas mata sih. Masih ngobrolin seputar ini ya, seputar apa ya, seputar profesi yang mungkin zaman dulu kita impi-impikan. Kalau dari aku, top tiernya profesi yang mungkin dulu gak pernah kepikiran adalah abang-abang wifi. Buat abang-abang wifi itu keren banget, karena kalau gak ada abang-abang wifi, kita gak bisa pakai wifi gitu. Itu aja sih, sesimpel itu. Setuju gak sih buat teman berdua? Kalau ngobrolin seputar profesi, dulu gak pernah mikir gengsi. Nah ini penting juga nih. Salah satu hal yang menarik dari anak kecil adalah mereka gak terlalu mikirin gengsi seputar profesi. Ada yang pengen jadi petani, ada yang pengen jadi nelayan, ada yang pengen jadi tukang masak. Gak ada tuh yang nanya dulu, profesi itu keren gak sih? Keren ini gak sih? Gengsi gak sih? Gajinya seberapa atau uangnya gimana, gede atau enggak sih? Karena menurut aku ya, kalau waktu kita masih kecil, masih SD terutama, itu tuh ngelihat sesuatu hal yang kita kerjakan, kita impikan tuh mulia, keren, udah itu aja. Gak pernah tuh gengsi sama temen, ngelihat temen buka toko yang gede, kita masih punya toko kecil, gengsi, malu. Gaya hidup yang dipikirin. Aduh, zaman gini masih mikir gaya hidup. Waduh, kayaknya hidupnya gak bakal maju sih teman berdua. Selanjutnya ada mimpi dan juga realita. Ketika kita dewasa, kita sering banget ketemu sama yang namanya realita. Bener, realita dompet kosong itu udah salah satu hal yang paling sering banget kita temuin. Ada biaya pendidikan, ada kebutuhan keluarga, ada tuntutan pekerjaan, ada cicilan ini, cicilan itu gitu kan. Ada yang keadaannya kadang membuat kita harus milih jalan berbeda, dan sebenarnya itu manusiawi gitu kan. Tapi jangan sampai realita membuat kita berhenti punya mimpi sama sekali. Bener, aku setuju. Jangan sampai realita mematahkan impian kita yang emang udah kita impikan dari kecil. Ya sejauh apa, sebesar apa impian kamu, kalau emang bisa masih dikejar, ya udah kejar gitu. Kejar setinggi-tingginya. Maka banyak orang yang bilang bermimpilah sampai ke negeri Cina. Bener gak sih pepatah ya? Tapi semangat buat teman-teman yang masih ngejar cita-citanya sampai detik ini, yang gak kenal umur. Contohnya kayak musisi gitu ya, ngejar-ngejar cita-cita yang pengen main di panggung internasional misalnya. Amin, kita doakan mudah-mudahan cita-cita kamu yang kamu impikan dari kecil cepat tercapai. Nanti Nobal bakal balik lagi, kita puterin dulu beberapa requestan yang udah di request di TikTok kita di pagi hari ini ya. Ada Putri tadi minta puterin The Johnson, Langit Tak Seharusnya Biru. Terus kemudian ada Bang siapa tadi ya, kita cek dulu namanya, takut salah baca nama orang nih aku nih. Ada Bang Nael minta puterin lagunya It Gitap satu-satu. Bener gak sih Bang? Lanjut ada The Adams dengan Pelantur. Langsung aja kita dengerin The Johnson, Langit Tak Seharusnya Biru.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Dua lagu yang tepat ketika kita ngobrolin seputar cita-cita ataupun impian pernah kita impikan dari kecil dulu gitu kan. Buat kamu yang belum tahu pengen jadi apa dan sekarang masih bingung pengen jadi apa, santai. Gak semua orang umur 18, 20, atau 25 udah tahu jalan hidupnya. Ada yang baru menemukan passion setelah mencoba banyak hal. Ada yang baru tahu dirinya cocok di bidang tertentu setelah bekerja. Jadi kalau kamu sekarang masih mencari jati diri ataupun jalan masa depan kamu, it's okay gitu kan. What's wrong gitu. Itu no problem, tidak apa-apa teman pro 2. Karena kita gak ada patokan yang ketika sukses tuh harus di umur 25, sukses harus di umur 20, gak ada gitu kan. Yang penting kita tetap berusaha, tetap berdoa, dan pastinya pantang menyerah. Itu sih. Ya, kesempatan memang gak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada orang yang tidak pernah berhenti berusaha.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Masih di 101.9 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di jam 8.33 menit, teman Pro 2. Masih bareng nopal ya sampai di jam 10 pagi nanti yang nemenin ruang dengar kamu. Thank you buat kamu yang udah bergabung, yang udah telpon-telpon juga, yang udah bagi-bagi informasi lalu lintas dan juga cuaca di pagi hari ini. Kalau ngobrolin seputar mimpi, mimpi tuh apa ya, sesuatu hal yang emang harus kita kejar dan realistis juga pastinya. Mimpi masa kecil gak harus menjadi kenyataan juga, karena mungkin fungsi mimpi itu bukan cuman untuk dicapai, tapi juga untuk membuat kita berani membayangkan apa sih masa depan gitu. Dan semakin besar mimpi kita, kita juga punya kesempatan untuk membuat versi mimpi yang lebih sesuai dengan diri kita sekarang. Kalau dulu pengen jadi dokter, sekarang pengen jadi desainer. Kalau dulu pengen jadi pilot, sekarang pengen jadi pengusaha. It's okay, itu tidak masalah gitu kan. Your dream can change and it's okay. Pokoknya buat teman-teman yang mimpinya masih bisa dikejar, kejar, berusaha terus-terusan. Pokoknya jangan pernah berhenti mengejar mimpi gitu kan. Kayak lagunya Jirok, meraih mimpi. Jadi pagi hari ini sebelum kita lanjut untuk ke segmen berikutnya, atau buat kamu yang pengen lanjut aktivitas lainnya, coba ingat lagi satu cita-cita yang kecil yang pernah kamu impikan, yang pernah kamu punya. Bukan untuk menyesali kenapa enggak tercapai, tapi untuk mengingat pernah ada seseorang anak kecil yang berani bermimpi tanpa takut salah.

0: Alah enaknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

0: Masih balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu ya. Di pagi hari ini masih barengan Opal, tentunya di Toserba, topik serba ada. Ada satu info menarik dari laman rri.co.id, Polnep siapkan ribuan liter air siap minum gratis untuk warga Pontianak. Politeknik Negeri Pontianak atau Polnep menyiapkan ribuan liter air siap minum untuk dibagikan secara gratis kepada civitas akademika dan masyarakat sekitar yang terdampak keterbatasan air bersih di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Direktur Polnep Widodo mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian kampus terhadap masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, termasuk mahasiswa dan dosen yang harus mengantri untuk memperoleh air. Widodo menjelaskan bahan baku air diperoleh dari Perumda Air Minum atau PDAM, namun karena pengambilan air harus dilakukan secara mandiri, Polnep meminta bantuan Kodim 1207 Pontianak untuk menyediakan kendaraan pengangkut air. Air baku yang telah diangkut kemudian diproses melalui unit pengolahan air milik Polnep hingga menjadi air yang siap dikonsumsi. Menurut Widodo, Polnep memiliki unit pengolahan air bernama Polnep Kua yang dilengkapi teknologi pengelolaan air, termasuk reservoir of osmosis atau RO. Unit tersebut selama ini digunakan untuk memproduksi air bagi kebutuhan internal ataupun masyarakat. Memang ya, teman produk mungkin juga merasakan hal yang sama buat kita yang tinggal di Kota Pontianak. Air yang asin, terus kemudian ada beberapa air yang macet juga, terus air hujan ketika kita langsung konsumsi dengan udara kabut asap yang setiap harinya semakin hari semakin parah, otomatis ya tidak baik juga untuk kesehatan. Bahkan ada beberapa berita kemarin ada orang-orang yang emang udah terkena diare. Jajan jangan sembarangan dulu sih teman Pro 2, kalau emang pergi keluar bekal air putih dari rumah, terus kemudian bekal vitamin juga, pakai masker, jangan sampai ya kita bantu UMKM juga gitu kan. Tapi dengan catatan, cari jajanan yang bersih, cari makanan yang bersih, atau kalau emang mau aman, kamu beli bahan mentahnya aja terus kamu kelola di rumah tuh. Nanti kita bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu dengan informasi-informasi lainnya. Mudah-mudahan bisa kita hubungin ya teman-teman kita dan ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Coba kita tes-tes dulu ya. Iya, udah tersambung di telpon kita nih. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi sahabat Pro
0: 2. Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan aku Nanda.
0: Nanda di mana Nanda?
1: Oh, di Pontianak.
0: Di Pontianak juga ternyata Nanda ya. Tinggal di mana Nanda?
1: Aku tinggalnya di Jalan Tebu.
0: Jalan Tebu, orang dekat ya rupa Pontianak Barat ya Mas ya.
1: Iya.
0: Air susah enggak sih Nanda di sana?
1: Aman gak sih?
0: Aman ya?
1: Iya.
0: Tapi enggak asin ya kayaknya ya? PDAM?
1: Asin sih,
0: Mas. Asin ya. Jadi kalau untuk air bersih masih ngantri galon atau dapat subsidi air gratis, Nanda?
1: Aku beli air galon.
0: Oh, beli air galon. Antrinya panjang pastinya kan?
1: Di biru, ramai.
0: Oh, ramai. Oh iya Nanda, tadi kan aku ngobrol seputar profesi yang mungkin dulu pernah kita impikan dari kecil. Kalau boleh tahu profesi Nanda sekarang apa sih Nanda?
1: Aku sekarang kerja di laboratorium.
0: Mm-hmm.
1: Di PMI Kota Pontianak.
0: Oke, di PMI berarti, Palang Merah Indonesia berarti ya?
1: Iya betul.
0: Wow, luar biasa. Tapi kalau emang dari dulu pengen jadi di bidang kesehatan atau ya udah ini jalannya gitu?
1: Emang mau di bidang kesehatan sih.
0: Oke, jadi dokter apa? Berarti dulu?
1: Iya, cuma jalannya lagi di sini nih.
0: Oh, tapi masih ngejar mimpinya jadi dokter?
1: Enggak dong, kan sudah bekerja ya di laboratorium dan aku enjoy.
0: Oh, udah enjoy dengan kerjaannya sekarang. By the way, umur berapa sih Nanda?
1: Aku umurnya 23.
0: 23, oke. Berarti udah enjoy dengan profesi sekarang. Aku boleh tanya gak, kalau

0: Enggak, masih di Indo.
1: Masih di Indo.
0: Di Indo, cuma akan nunggu beberapa waktu lagi karena harus punya pengalaman dulu ya.
1: Okay. Di Pontianak atau di luar Kalimantan?
0: Di luar Kalimantan dong.
1: Di
0: Gak ada
1: luar
0: nih di...
1: Kalimantan. Oh, di sini nggak ada. Emang jurusan-jurusan apa sih?
0: Aku rencananya mau ngambil masih seputar laboratorium juga tentang research. Rencana.
1: Oke.
0: Hai.
1: Di PMI ada kegiatan-kegiatan nggak di akhir-akhir ini nih?
0: Ada nih.
1: Ada apa
0: Akan
1: tuh?
0: ada kegiatan donor darah dalam rangka PMI yang ke-81. Jadi nanti kita akan ada kegiatan donor. Nanti akan dapat bingkisan berupa beras bagi pendonor yang berhasil mendonorkan darahnya. Besok nih kegiatannya dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang di PMI Kota Pontianak.
1: Di PMI Kota Pontianak dari jam 8
0: Pagi sampai jam 1 siang.
1: jam 1 siang. Itu umum, terbuka untuk umum berarti.
0: Terbuka untuk umum, terus untuk yang berhasil donor akan dapat bingkisan berupa beras bagi yang berhasil donor.
1: Wih, keren, keren. Emang gebrakan dari teman-teman kesehatan dengan kondisi cuaca sekarang ya memang luar biasa ya. Ini menurut Nanda sendiri dengan kondisi Kota Pontianak yang makin hari kayaknya makin parah aja nih, gimana sih tanggapannya?
0: Aduh, aku balik ke sini rada culture shock sih, karena asapnya tebel banget.
1: Emang kemarin dari mana?
0: Aduh, kemarin aku kuliahnya di luar kota.
1: Oh, baru kelar kuliah berarti.
0: Ya, dan kembali ke Pontianak.
1: Kembali ke Pontianak, luar biasa. Pesan-pesan dong Nanda buat teman-teman yang mungkin banyak aktivitasnya di luar gitu.
0: Buat teman-teman yang banyak aktivitas di luar ruangan, stay safe, stay healthy, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa banyak minum air putih.
1: Oke, thank you Nanda udah bagi-bagi cerita di pagi hari ini. Sukses terus ya pokoknya. Semoga S2-nya cepat diambil dan cepat kelar dan bisa lanjut S3.
0: Aduh, iya. Itu buru ya, tapi terima kasih untuk semangatnya.
1: Oke, siap. Thank you Nanda, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Oke, teman Pradua, tadi kita udah ngobrol sama pendengar-pendengar ya tentang ya kabut asap. Terus ternyata dia tuh kerja di Palang Merah Indonesia. Dan buat kamu yang emang suka berbagi donor darah gitu kan, silakan datang ke PMI Kota Pontianak dari jam 8 sampai di jam 1 siang karena ada kegiatan donor spesial hari ulang tahun Palang Merah Indonesia ke-81. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Jangan sampai kamu yang emang suka donor darah gara-gara cuaca kayak gini terganggu, ya udah pakai masker keluar. Kalau bisa double-double, minum air putih yang banyak, konsumsi vitamin, terus jangan jajan sembarangan. Pokoknya mudah-mudahan kabut asap di Kota Katulistiwa Kalimantan Barat semuanya cepat kelar deh. Udah kangen banget ngelihat awan tuh, udah hampir 3 minggu nggak tahu bentuk awan seperti apa, terus ngirup udara segar tuh seperti apa gitu kan. Semua kegiatan kita terganggu, bahkan napas aja jadi sesak nih. Ada satu lagu yang tepat yang bakal kita puterin di pagi hari ini, ada Parsley dengan Bisnis Hutan.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Ah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo bang.

0: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Nggak tahu kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengoklah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Good morning everyone, dengan tunggu aku di akhir-akhir ini ya. Thank you buat kamu yang udah dengerin Opal dari jam 6 pagi tadi sampai di hampir jam 10 ini. Terima kasih banyak buat semuanya, tetap jaga kesehatan. Terus kalau keluar pakai masker yang double, kalau emang gak penting-penting banget gak usah keluar. Bijak bermedia sosial sama konsumsi air putih, makan buah, minum vitamin gitu ya. Mudah-mudahan kabut asap di Kalimantan Barat, di semua Kalimantan cepat pereda dan kita bisa mendapatkan hak kita untuk menghirup udara segar. Kalau kayak gitu, Nopal pamit dari ruang dengar kamu. Thank you, sampai jumpa di ruang dengar berikutnya. Karena setelah ini kamu bakal masuk ke request time barengan Dipa sampai di jam 3 sore nanti. So stay tune terus di 101.9 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di Santai Siang. Dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti kamu bakalan ditemenin sama Dipa dengan program-program yang pastinya asik banget nih teman Prodo. Nah di jam 10 ini kita ada request time Indonesia. Jadi buat kamu yang pengen lagu-lagu Indonesia terfavorit kamu diputerin di Prodo Pontianak siang hari ini, kamu udah bisa kirimin requestnya sekarang teman Prodo. Caranya gampang banget, langsung aja ketik ke WhatsApp kita di nomor 0811 5701018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Tadi udah ada Pitat yang bergabung ya, pengen request lagunya Teh Hijau dari Tulus katanya teman Pro 2. Nah buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen request lagu ya kan, waktu kita masih panjang banget sampai jam 11 siang nanti nih teman Pro 2. Jadi Dipa tungguin requestan kamu, dan nanti abis ini Dipa bakalan kembali lagi. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, nextnya kita ada lagu khayalan tingkat tinggi dari Noah ya, requestan dari Bang Fitran. Langsung aja kita puterin nih teman-teman Pro 2. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, itu dia Noah dengan khayalan tingkat tinggi ya teman-teman. Baru aja kita puterin di ruang dengar kamu siang hari ini. Nextnya kita ada requestan dari Kak Eka Nur Fajrina yang pengen request lagunya Gea Indrawari dengan Masa Mudaku Habis. Terus ada juga requestan yang baru masuk banget ini ya dari Bang Yuven. Bang, mau request dong lagunya For Revenge Jakarta hari ini. Boleh banget. Salam Bang buat Bang Teni katanya. No, Bang Teni no. Di manakah Bang Teni berada? Biasanya ada nih dia gabung ya. Kayaknya masih di perjalanan. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang masih di jalan ya, hati-hati di jalan pokoknya. Selamat sampai tujuan. Jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Yang lagi siap-siap, jangan lupa pakai masker kemanapun kalian pergi teman-teman Pro 2, karena cuaca lagi sangat-sangat kurang bersahabat. Terus juga pastikan kamu minum air putih yang cukup deh kalau kayak gitu. Nah, langsung aja nih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Request Time Indonesia nih, teman Pro 2. Nextnya kita ada lagu Sesi Potret ya. Terus ada requestan dari Kak Aslina, pengen lagunya Sal Priadi. Ada titik-titik di ujung doa. Dan terakhir ada lagu Kahitna, Cantik. Oke deh kalau kayak gitu ya, langsung aja kita puter ini teman Pro 2, lagu-lagu yang di request sama kalian semua. Asik. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung, nanti di jam 11 masih ada Request Time Mancanegara. Kalau misalnya kamu pengen lagu-lagu mancanegara terfavorit kamu diputerin di Pro 2 Pontianak siang hari ini, kamu udah bisa kirimin requestnya dari sekarang nih teman Pro 2. Dan ya, sembari menunggu jam 11, kita dengerin dulu lah lagu-lagu yang tadi udah di request sama kalian ya. Dan yang pertama ada Sesi Potret nih dari Now featuring Ari Lesmana. Check this out.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah, gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh ya.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan di teman Prodo 2 di Santai Siang. Dan sekarang kita udah di jam 11 lewatnya 4 menit. Waktunya kita masuk ke request time mancanegara. Jadi buat teman-teman Prodo 2 yang pengen lagu-lagu mancanegara terfavorit kamu diputerin di Prodo Pontianak siang hari ini, kamu bisa langsung aja kirimin requestan kamu ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Prodo PNK, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Oke, nanti di pembekalan balik lagi menemani kamu di Santai Siang ya, sampai jam 3 sore. Nah, teman-teman Prodo 2, jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
2: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji. Nak makan apa gitu nih?
1: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
2: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
1: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
2: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
1: Oh no. Alah, janganlah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
2: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
1: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
2: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
1: Nah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?

Wish You Were Here dari Neck Deep, requestan dari Bang Fitran nih teman Pro 2. Nah, kita lanjut lagi bacain requestan yang udah masuk ya di Pro 2 Pontianak siang hari ini. Nextnya kita ada lagu Coldplay, Yellow, requestan dari Kak Marini yang udah bergabung nih di siang hari ini. Selanjutnya ada Bang Rudy. Bang Rudy yang pengen lagu Yungkai, Blue. Terus terakhir ada dari siapa nih, nomor 0838771 sekian-sekian, mau request lagunya Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile. Kalau kayak gitu langsung aja nih kita puterin ya lagu-lagu yang udah dipas sebutin tadi. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen bergabung di Request Time Mancanegara, kamu masih punya waktu sampai jam 12 nanti teman Pro 2. Kirimin aja requestannya sekarang ke WhatsApp kita di nomor 0811570108, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Oke deh kalau kayak gitu langsung aja nih kita puterin lagu Coldplay ya, Yellow, requestan dari Kak Marini. So buat teman-teman semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

0: Teman Roy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

0: RRI Progo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: Anywhere, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parvan dan di teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sekarang kita udah masuk ke OTW atau obrolan tentang wirausaha. Nah, di OTW kali ini aku pengen ngebahas tentang gimana sih cara ngatur keuangan di dalam UMKM, teman Pro 2. Jadi UMKM itu gak cuma soal jualan, cari pelanggan, terus barang laku, teman Pro 2. Ada satu hal yang sering banget bikin kita pusing, yaitu ngatur duitnya. Karena kadang nih ya, jualan rame, rekening kelihatan tambah banyak gitu ya. Tapi pas dicek lagi kok uangnya gak tahu nih pergi kemana. Nah, jangan-jangan bisnis kita nih jalan tapi keuangannya malah gak tahu kemana. Nah, ini teman Pro 2, uang usaha itu bukan uang pribadi ya. Salah satu hal yang paling dasar adalah pisahkan uang usaha dan uang pribadi. Misalnya hari ini jualan dapat 500.000, jangan langsung ngerasa kayak, wah bisa nih traktir temen, bisa nih self reward dan segala macem. Nah, karena dari 500.000 itu masih ada modal, biaya operasional atau ongkir, kemasan, dan kebutuhan usaha lainnya. Jadi jangan anggap semua uang yang masuk itu sebagai keuntungan, teman Pro 2. Memang kelihatannya sepele, tapi pencatatan itu penting banget. Nah, kayak berapa uang yang masuk hari ini, berapa yang keluar, keluarnya buat apa, dan gak harus langsung pakai sistem akuntansi yang ribet. Nah, bisa kayak pakai catatan sederhana aja di HP. Yang penting kitanya konsisten nih, teman Pro 2. Nah, nanti abis ini kita bakal bahas lebih lanjut lagi nih tentang gimana sih ngatur keuangan dari UMKM. Nah, buat kamu yang punya pengalaman atau mungkin lagi kesulitan gitu ya di bisnis UMKM kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sudahkah kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Pareva, Anda di Santai Siang, teman Prodo. Dan sekarang kita udah waktunya masuk ke arena 0 derajat. Ini ada beberapa berita olahraga yang udah aku rangkum nih, teman Prodo. Salah satunya yaitu Lionel Messi sudah mengumumkan pensiun dari tim nasional. Tapi Argentina tetap memanggilnya nih untuk laga jeda internasional mendatang. Messi udah menyatakan pensiun dari timnas Argentina pada akhir Agustus 2026. Tapi pemain berusia 39 tahun itu mengakhiri kiprahnya di pentas internasional usai membawa Albiceleste ke final Piala Dunia 2026. Dengan total 207 pertandingan yang dimainkan Messi sejak debut di timnas Argentina pada tahun 2005, La Pulga menyumbang 125 gol dan 68 assist serta mempersembahkan 2 gelar Copa America dan 1 titel Piala Dunia. Nah, 2 pekan setelah Messi mengumumkan pensiun dari timnas Argentina, nah dia kembali dipanggil nih untuk menjalin laga persahabatan. Dan Messi itu jadi salah satu dari 28 pemain Argentina untuk jeda internasional September dan Oktober 2026. Argentina dijadwalkan akan melawan Bolivia pada tanggal 30 September, Burkina Faso pada 3 Oktober, dan Benin 6 Oktober. Seluruh pertandingan digelar di Argentina. Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA itu akan bicara soal pemanggilan Messi. Menurutnya itu dilakukan supaya dapat mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar Argentina nih, teman-teman.

gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parivanda di Arena 0 derajat nih teman Prodo. Informasi olahraga berikutnya, ada Manchester United yang akan kehilangan salah satu pemain muda berbakatnya, yaitu JJ Gabriel yang akan meninggalkan klub demi mencari jam terbang katanya. Nah, nama Gabriel tuh emang melesat musim lalu ketika dia tampil mantap bersama U18 Setan Merah. Dia membuat 26 gol dan 4 assist dari 29 laga yang membuatnya dinobatkan sebagai pesepak bola muda terbaik MU musim lalu. Dia juga jadi pemain termuda yang menerima Jimmy Murphy Young Player of the Year, dan Gabriel juga jadi pemain terbaik Premier League U18 musim lalu. Performa itu berlanjut musim ini saat Gabriel bikin 5 gol dan 2 assist dari 3 pertandingan. Dan wajar aja nih kalau Gabriel digadang-gadang bakal jadi bintang masa depan MU. Tapi sayangnya hal itu bisa gagal terwujud karena Gabriel tuh pengen hengkang dari klub. Nah, dikutip dari The Athletic, Gabriel udah mengajukan surat pencabutan registrasi dari tim U18 Manchester United supaya dia bisa dinyatakan bebas dari kontrak. Nah, Gabriel tuh emang belum dapat kontrak profesional nih, sehingga dia bisa saja ngambil klub lain. Tapi dengan situasi saat ini, Gabriel mungkin akan mencari klub yang dianggap cocok untuk perkembangan karirnya dan bisa memberi kesempatan main yang lebih besar, teman Pro 2. Dan keputusan Gabriel ini mengejutkan MU mengingat gak ada masalah sama sekali dengan para pemain. Bahkan manajer juga berencana memasukkan Gabriel ke skuad yang bertemu dengan Brighton dan Hove Albion di babak ketiga Carabao Cup di tengah pekan ini. Bahkan Gabriel juga udah ngapus segala hal tentang MU di akun Instagramnya, maupun foto, biografi, atau postingan, teman-teman dua. Sejumlah klub top Eropa kayak Real Madrid, Barca, dan Bayern Munchen memang meminati dari Gabriel ini. Nah, pesannya adalah jangan sampai salah pilih, Gabriel.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

Balik lagi barengan di Parevan dari Arena 0 Derajat nih teman Pro 2. Nah, berita olahraga berikutnya yaitu Erling Haaland yang resmi jadi top skor derby Manchester. Nah, Haaland tuh emang udah mengincar rekor gol ini sebelum Manchester City mengalahkan Manchester United teman Pro 2. Nah, bomber Norwegia itu jadi momok MU pada derby Manchester di Old Trafford hari Minggu tanggal 13 September kemarin. Haaland mencetak gol kontroversial di babak kedua yang memastikan Manchester City menang 1-0 sekaligus melanjutkan laju 100% di Premier League. Dan Haaland berarti udah mengemas 9 gol ke gawang MU sejak bergabung ke Citizens pada musim panas 2022. Mantan bintang Borussia Dortmund itu berarti memecahkan rekor 8 gol di derby Manchester yang sebelumnya dipegang Sergio Aguero dan juga Wayne Rooney teman-teman.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: teman pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Perdua, nanti di jam 2 kamu bakalan dengerin Bintang Radio Day 3 putaran ketiga nih teman Perdua. Day 2 putaran ketiga maksudnya teman Perdua ya. Dan kamu bisa saksikan di YouTube channelnya Perdua Pontianak dan RRI Pontianak. Kalau kayak gitu, di Parivanda sekalian pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi besok di Spada dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Perdua Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Teman Pradua, bayangin deh, kamu lahir di keluarga yang super konservatif, gak pernah sekolah, dan percaya banget sama teori konspirasi. Dunia kamu cuma sebatas rumah dan gunung di pedalaman Idaho. Tapi suatu hari, kamu mutusin buat keluar dari situ dan cari pendidikan, walaupun harus ngelawan segalanya. Keluarga, kepercayaan lama, bahkan rasa takut. Nah, itu tadi kisah nyata Tara Westover dari buku Educated. Tara lahir di keluarga Mormon yang keras banget. Ayahnya gak percaya sama pemerintah, dokter, atau sekolah. Jadi Tara gak pernah belajar di ruang kelas. Hidupnya diisi kerja kasar dan persiapan menghadapi akhir dunia. Tapi sejak kecil, dia penasaran nih sama hal-hal di luar dunianya. Di usia ke-17 tahun, Tara nekat belajar sendiri nih buat ujian masuk kuliah. Akhirnya, dia diterima di Brigham Young University dan itu jadi pintu ke dunia baru. Pelan-pelan, dia sadar kalau banyak hal yang diajarkan keluarganya gak sepenuhnya benar. Dengan susah payah, Tara lanjut sampai ke Cambridge dan juga Harvard. Buku ini gak cuma soal pendidikan formal, tapi juga tentang bagaimana pengetahuan bisa mengubah cara kamu ngelihat dunia. Bahkan, membebaskan kamu dari hal-hal yang toksik. Di sisi lain, Tara juga cerita konflik emosionalnya. Bagaimana dia harus memilih antara pendidikan atau keluarganya. Educated ngingetin kita kalau pendidikan itu bukan sekedar gelar atau sekolah, tapi proses buat memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan kadang, perjalanan itu berarti harus berani melepaskan hal-hal yang pernah kamu anggap segalanya. Gimana nih teman Pradua? Inspiratif banget kan?
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pradua Pontianak.
2: Menjadi wadah bagi talenta-talenta muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di bidang tarik suara. Dan Bintang Radio Indonesia tahun ini 2026, setiap peserta akan menyanyikan dua lagu, yaitu satu lagu pop Indonesia dan satunya lagi lagu pop daerah. Kamu juga bisa ikut mendukung penyanyi favorit kamu dengan memberikan suara melalui voting di website resmi bintangradio.rri.id. Jadi jangan lupa untuk berpartisipasi dan jadilah bagian dari perjalanan mereka menuju juara. Kami juga ingin ingatkan bahwa acara ini bisa didengarkan melalui Pradua Pontianak 101,8 FM dan disaksikan melalui live streaming YouTube channel RRI Pontianak. Dan selanjutnya kita akan berkenalan dengan para dewan juri yang hebat dan akan menilai para peserta melalui video berikut ini.
3: Dewan Juri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Artista Cesarista Diatra, akrab disapa Ari Black, seorang songwriter dan music producer profesional, berpengalaman menjadi juri Bintang Radio Indonesia dari tahun ke tahun dan berbagai kompetisi tarik suara. Beberapa karyanya antara lain Tersenyumlah Indonesia yang melibatkan 20 penyanyi lokal Pontianak serta proyek musik kolosal Gema Senandung Kitabullah di Bumi Senendang yang menggabungkan 14 lagu daerah dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Ia juga mendirikan komunitas entertainer Kabuas atau Kertas, label music independen Marvel Music Theater, serta tergabung dalam Wahana Musik Indonesia. Farhad Hasan merupakan seorang vokalis yang telah memiliki pengalaman di dunia musik dan berbagai panggung kompetisi. Namanya semakin dikenal setelah dipercaya menjadi vokalis utama dalam proyek musik Alfie Rev and the True Friends, sebuah proyek yang menghasilkan satu album. Pengalaman Farhad juga datang dari ajang pencarian bakat nasional. Pada 2019, ia pernah mengikuti Rising Star Indonesia bersama band Shizbro yang kini dikenal dengan nama 24/7 On The Road. Perjalanan tersebut tentu menjadi bekal berharga bagi Farhad dalam memahami karakter vokal, penampilan panggung, serta tantangan yang dihadapi seorang penyanyi dalam sebuah kompetisi. Dipa Revanda merupakan sosok yang cukup dekat dengan dunia musik dan penyiaran di Pontianak. Ia aktif sebagai musisi sekaligus vokalis band Giants dan penyiar di Pro 2 RRI Pontianak. Selain bermusik dan bersiaran, Dipa juga aktif sebagai presenter musik serta public speaker. Perpaduan pengalaman di atas panggung, di balik mikrofon radio, serta dalam membawakan berbagai kegiatan, menjadi bekal menarik bagi Dipa untuk melihat sebuah penampilan tidak hanya dari kualitas vokal, tetapi juga dari karakter, komunikasi, dan kemampuan seorang penyanyi dalam menyampaikan musik kepada pendengar.

punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Baik, setelah mengenal tadi para dewan juri yang akan menilai penampilan dari para peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak dan telah mengetahui juga bagaimana cara untuk voting, tibalah waktunya kita akan memanggil para peserta yang sudah bersiap untuk memberikan penampilan mereka. Dan hari ini peserta akan menyanyikan lagu pop daerah. Kita panggilkan pendengar dan pemirsa. Peserta nomor tampil 25 putri yang akan menyanyikan lagu Si Patokaan. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 25 putri.

Baru saja kita saksikan penampilan dari Rihadatul Meisha. Baru saja kita saksikan penampilan dari Rihadatul Meisha dan kita akan beralih ke penampilan selanjutnya yang masih akan membawakan lagu Si Patokaan. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, inilah peserta dengan nomor tampil 26 putri.

Barusan kita baru saja menyimak penampilan dari bintang Nugrahesti Putri Darmadi. Dan selanjutnya kita akan beralih ke peserta yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 27 putri.

Baru saja penampilan dari Kansa Al-Halwa, dan kita akan berlanjut ke peserta putri lainnya yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 28 putri.

Barusan tadi penampilan dari Konstantia Xenia Sukinova Simbolon dengan lagu Cik Cik Periuknya. Kita masih akan mendengarkan lagu kembali dari Cik Cik Periuk dengan peserta putri. Dewan juri pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 29 putri.

Baik, baru saja kita saksikan penampilan dari Ashifa Ika Suryanti dengan lagu Cik Cik Periuknya. Kemudian setelah tadi penampilan dibuka dengan para peserta putri, kini kita beralih ke peserta putra yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 22 putra. Baik, kami akan melakukan pemanggilan selanjutnya. Atas nama Jonathan. Panggilan kedua, peserta nomor tampil 22 putra atas nama Jonathan. Panggilan terakhir dan ketiga, peserta nomor tampil 22 putra atas nama Jonathan. Baik, dengan begitu peserta nomor tampil 22 putra atas nama Jonathan kami nyatakan gugur. Dan kita beralih ke peserta selanjutnya yang akan menyanyikan lagu Butet. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 23 putra.

Baru saja kita menyaksikan penampilan dari peserta putra yaitu Oswald Pudan. Dan kita akan beralih ke peserta putra lainnya yang akan membawakan lagu Bole Lebo. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 24 putra.

0: Dan barusan itu tadi kita menyaksikan penampilan dari Brian Johannes Lede. Dan pendengar dan pemirsa, kami masih ingatkan Anda untuk masih dapat voting peserta favorit Anda dengan melakukan voting sesuai dengan tutorial berikut ini.
1: Punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Nah, setelah tahu cara voting, jangan lupa untuk vote terus peserta favorit kamu agar dapat melaju ke babak selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada para pihak yang telah mendukung acara ini. Bank Kalbar, PT Bay, PT KIPP, PT CMI, PT WHW, PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak, PLN Wilayah Kalbar, BSI, Hotel Mercure, Informa, Kimia Farma, Weng Coffee, dan Garuda Mitra. Selanjutnya kita akan melanjutkan peserta penampilan putri selanjutnya yang akan menyanyikan lagu Si Patokaan. Dewan juri pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 30 putri.

Baik, penampilan lagu dari Si Patokaan barusan dinyanyikan oleh Carissa Nadira Putri Aji atau Acel. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 31 Putri. Baik, kami panggil sekali lagi peserta nomor tampil 31 Putri atas nama Christian Nikabelia. Panggilan kedua, peserta nomor tampil 31 Putri atas nama Christian Nikabelia. Panggilan terakhir, peserta nomor tampil 31 Putri atas nama Christian Nikabelia. Baik, peserta nomor tampil 31 Putri atas nama Christian Nikabelia atau Abel dinyatakan gugur. Kita akan beralih ke peserta selanjutnya yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 32 Putri.

Itu tadi penampilan atas nama Dini Ramadhani. Dan selanjutnya kita akan beralih ke peserta yang masih akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 33 Putri.

Baik, baru saja kita saksikan penampilan dari Silva Raudatul Aina. Selanjutnya kita akan beralih ke peserta putri lainnya. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 34 putri. Kami akan lakukan pemanggilan sebanyak 3 kali. Peserta nomor tampil 34 putri atas nama Malika Khaira Khalqillah. Panggilan selanjutnya, 34 putri atas nama Malika Khaira Khalqillah. Panggilan terakhir, peserta nomor tampil 34 putri atas nama Malika Khaira Khalqillah. Dengan begitu, peserta nomor tampil 34 putri atas nama Malika Khaira Khalqillah dinyatakan gugur. Dan kita akan beralih ke peserta putra, kali ini akan menyanyikan lagu Sipatokaan. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 25 putra.

Baru saja penampilan si patokaan yang dibawakan oleh peserta nomor tampil 25 putra atas nama Ibnu Sina. Selanjutnya kita akan beralih ke peserta penampilan putra selanjutnya yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 26 putra.

Baru saja kita menyaksikan penampilan dari Rico Yurisna Apriansyah yang membawakan lagu Cik Cik Periuk. Selanjutnya kita akan beralih ke peserta nomor tampil 27 putra yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 27 putra.

cik-cik periuk pelangak sumping dari jauh. Datang nek kecibo bawa kepiting dua ekor. Cik-cik periuk pelangak sumping dari jauh. Datang nek kecibo bawa kepiting dua ekor. Caca per

Baru saja penampilan dari Muhammad Fianizar dengan nomor tampil 27 putra. Selanjutnya kita akan beralih ke peserta putri kembali yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 35 putri.

Baru saja kita menyaksikan penampilan dari Adinda Savitri yang membawakan lagu Cik Cik Perio. Kemudian kita akan beralih ke peserta yang akan menyanyikan lagu Butet. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 36 putri.

Baru saja kita saksikan lagu Butet yang dibawakan oleh Jessica Pandiangan dengan nomor tampil 36 putri. Selanjutnya kita akan beralih ke peserta dengan nomor tampil 37 putri yang akan menyanyikan lagu Kicir Kicir. Dewan juri pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 37 putri.

Baru saja penampilan dari Lulu Rahmiani yang membawakan lagu Kicir Kicir. Dan selanjutnya kita akan beralih ke peserta nomor tampil 38 putri. Kami akan melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali. Peserta nomor tampil 38 putri atas nama Shafira Amelia. Panggilan ketiga dan terakhir, peserta nomor tampil 38 putri atas nama Shafira Amelia. Dengan begitu, maka peserta nomor tampil 38 putri atas nama Shafira Amelia dinyatakan gugur. Dan kita beralih ke peserta putri lainnya yang akan menyanyikan lagu Es Lilin. Dewan juri pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 39 putri.

Baru saja penampilan dari Akila Hasna Naura yang membawakan lagu Es Lilin. Kemudian kita beralih ke peserta putri lainnya yang akan kembali menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 40 putri.

Baik, baru saja penampilan dari Arvelicia Naviola yang membawakan lagu Cik Cik Periuk. Dan kita beralih ke peserta selanjutnya yang masih akan membawakan lagu Cik Cik Periuk di putaran terakhir ini. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 41 putri.

dari Jawa, datang nek kecibo bawa kepiting dua ekor. Cik cik periuk belanga sumping dari Jawa, datang nek kecibo.

0: Baru saja kita menyaksikan penampilan terakhir dari Deborah Malelak yang membawakan lagu Cik Cik Periuk. Dan dengan begitu seluruh peserta telah menghadirkan penampilan terbaik mereka dengan menyanyikan lagu pop Indonesia dan hari ini tadi dengan lagu-lagu pop daerah. Terima kasih tentunya kami sampaikan kepada Dewan Juri, para peserta dan seluruh all crew yang bertugas. Terus berikan dukungan kamu untuk peserta favorit dengan vote yang sebanyak-banyaknya. Karena voting masih dibuka hingga tanggal 17 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kami sampaikan kepada pihak yang telah mendukung acara ini, Bank Kalbar, PT BAI, PT KIPP, PT CMI, PT WHW, PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak, PLN Wilayah Kalbar, BSI, Hotel Mercure, Informa, Kimia Farma, Weng Coffee, dan Garuda Mitra. Buat kamu yang ketinggalan, jangan khawatir, tayangan ini masih bisa kamu saksikan di YouTube channel RRI Pontianak dari hari pertama sampai hari terakhir. Kita akhiri audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak, Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.
1: Terima kasih telah menyaksikan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Produe. Gimana nih kabarnya di sore hari ini? Senang sekali bisa menyapa teman Produe di tanggal 16 September 2026. Pas banget bulan September, aku juga barusan puterin satu lagu dari Side Pony dengan September. Dan anyway teman Produe, nanti di tanggal 19 September alias 3 hari lagi di program Music Live Chat Lokal, kita bakal menghadirkan Side Pony secara langsung di Produe Pontianak. Jadi buat kamu yang penasaran sama perjalanan bermusiknya Side Pony, kamu bisa bergabung melalui live streaming di YouTube-nya Produe Pontianak. Nanti aku juga bakal speak-speak langsung lah ya, biar kamu kalau misalnya punya pertanyaan langsung aja ditanyain. Teman Produe tadi dari jam 2 siang, lebih tepatnya dari jam 2 sampai jam 15:34 kita sudah mendengarkan bersama, menyimak, mendengarkan bersama. Ada juga mungkin teman Produe yang bergabung melalui live YouTube ya, yaitu kegiatan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak, yang mana para peserta ini membawakan lagu-lagu daerah. Ada dari daerah Kalimantan Barat, ada yang bawain lagu Es Lilin tadi, ada yang bawain lagu Kicir-Kicir, terus banyak lagi lainnya, seru banget. Adakah peserta favorit kamu di hari ini, untuk hari terakhir ya, hari ini ya, dan kamu bisa langsung aja vote sekarang juga penyanyi favorit kamu, peserta favorit kamu, siapa tahu bisa jadi pemenangnya nih di tahun 2026. Dan selamat akan menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Kita seru-seruan bareng teman Produe untuk ngobrolin seputar lifestyle anak muda, terus ngomongin seputar wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya, update-update lalu lintas dan juga informasi cuaca. Jadi kalau misalnya teman Produe lagi di jalan terus pengen kasih update informasi lalu lintas yang sedang kamu lalui, juga boleh banget kirim di WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @produepnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pokoknya meskipun kota Pontianak masih diselimuti oleh kabut asap, kita harus bikin menyenangkan ya, kita buat menyenangkan untuk siaran kita di sore hari ini, menemani kamu yang lagi di perjalanan, menemani kamu yang lagi di rumah, lagi bersih-bersih rumah, atau lagi masak, atau lagi nyiapin makan sore nih. Pokoknya kita buat menyenangkan aja. Dan nanti aku akan kembali lagi dengan informasi update indeks kualitas udara dan juga informasi menarik lainnya seputar wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Dengerin Radio Pontianak.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Dari tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Oh, Dul. Kok tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji. Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
0: Oh no. Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Nah, gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selalu menemani kamu di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Dan sekarang udah jam 4 lewat 4 menit ya. Ini jam-jamnya pulang kerja. Buat kamu yang lagi pulang kerja, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan setelah satu lagu ini, aku akan kembali dengan informasi datang dari Pemkot Pontianak, yang mana 4 juta liter air bersih telah disalurkan ke warga Pontianak. Dan biar makin asik, aku akan putarin juga lagu-lagu yang kira-kiranya agak upbeat ya. Meskipun mungkin kamu lelah seharian bekerja atau seharian kuliah gitu. Nah, ini dia lagu yang cocok untuk menemani kamu.

teman-teman dua, balik lagi ya barengan sama Salma sesuai janji. Ini ada informasi pertama datang dari Pemkot Pontianak, yaitu 4 juta liter air bersih telah disalurkan ke warga Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak bersama Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa telah menyalurkan hampir 4 juta liter air minum kepada masyarakat di tengah kondisi air baku Sungai Kapuas yang masih terdampak oleh intrusi air laut. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan distribusi air minum terus dilakukan ke sejumlah titik yang membutuhkan. Pasokan tersebut berasal dari produksi Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa dan terus diperkuat dengan tambahan air tawar yang didatangkan dari luar kota Pontianak. Menurut Edi, penyediaan air minum menjadi salah satu prioritas pemerintah selama kondisi air baku belum kembali normal. Ia berharap ketersediaan pasokan tersebut dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan mengurangi kekhawatiran terhadap kebutuhan air sehari-hari. Selain produksi yang sudah didistribusikan, pasokan air tawar juga terus ditambah sebanyak 1,1 juta liter air tawar yang diangkut menggunakan tongkang dari Desa Radak, Kecamatan Terentang telah tiba di instalasi pengelolaan air atau IPA Nipah Kuning Dalam. Air tersebut sedang dipindahkan dan diproses terlebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. IPA Nipah Kuning Dalam sendiri memiliki kapasitas produksi sekitar 300 liter per detik dan melayani kebutuhan air terutama di wilayah Pontianak Barat. Direktur Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Abdullah mengatakan, hampir 4 juta liter air minum telah disalurkan, belum termasuk tambahan pasokan dari tongkang yang saat ini sedang dalam proses pengangkutan dan juga pengisian. Abdullah menerangkan tongkang pertama yang telah dibawa Intake Nipah Kuning membawa sekitar 1,1 juta liter air tawar, sementara dua tongkang berikutnya memiliki kapasitas sekitar 5 juta liter dan 4 juta liter. Itulah dia teman Pro 2 untuk info Pro 2 datang dari Pemkot Pontianak, yaitu 4 juta liter air bersih telah disalurkan ke warga Pontianak. Apakah kamu salah satunya teman Prodo yang sudah menerima bantuan ini? Nanti Salma akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya tentunya barengan sama Salma sampai nanti jam 8 malam. Dan aku akan menemani kamu yang lagi pulang kerja, yang lagi OTW ke suatu tempat atau lagi keliling-keliling kota Pontianak ya, meskipun kabut asapnya masih ada. Nanti aku juga akan datang untuk memberikan informasi indeks kualitas udara, tapi setelah satu lagu ini.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Teman Pradua, tahukah kamu, selama ini kita terlalu bergantung pada satu sumber energi. Ini bukan hanya membuat kita rentan terhadap perubahan harga, tapi juga berdampak buruk bagi lingkungan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat sore teman-teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di sore hari ini? Senang sekali ya Salma akhirnya bisa menyapa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang baru aja keluar kantor, keluar kampus, atau baru selesai gitu aktivitas hari ini, hati-hati ya di perjalanannya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan kabut juga masih terasa di beberapa wilayah, termasuk ini untuk Pontianak Kota masih cukup tebal ya teman Pro 2 ya. Dan kondisi kualitas udara juga belum cukup membaik. Baik, jadi di sore hari ini jangan cuman fokus mikirin aku pengen cepet pulang sampai rumah gitu, padahal kondisi jalan dan juga udara perlu jadi perhatian. Kita kasih update dulu untuk update kualitas udara di sore hari ini. Aku cek-cek langsung dari iqr.com ya teman Pro 2, ini karena paling atas juga. Jadi update ya untuk indeks kualitas udara atau IQR ini berada di angka 653, yang mana ini tuh masuk dalam kategori berbahaya. Polutan utamanya adalah PM2,5 dengan konsentrasi sekitar 402 mikrogram per meter kubik. Dan suhu udaranya sekitar 27 derajat Celcius dan juga kelembapan 80%. Angka ini tinggi banget teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sedang beraktivitas di luar ruangan, sebisa mungkin kurangi paparan udara dari luar. Dan jangan lupa untuk selalu gunakan maskernya. Meskipun kayaknya nih, pakai masker aja kayak masih nggak cukup deh. Jadi ya sebaiknya kita bisa mengurangi paparan dari udara luar yang masih berpolusi ini dan juga masih kabut asap ini teman Pro 2. Kamu juga boleh kasih update untuk kualitas udara di daerah kamu tuh seperti apa. Kirim fotonya ke Salma. Kalau kata anak-anak muda sih, kirim papnya ya. Jadi kirim fotonya teman Pro 2, kamu lagi di mana? Terus kondisi udaranya juga seperti apa? Entah itu kamu lagi di perjalanan ataupun lagi di rumah juga boleh banget bergabung barengan sama Salma di WhatsApp kita di 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga bisa melalui live chat aplikasi RRI Digital. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kamu juga bisa kasih tahu update kondisi lalu lintas yang kamu lalui, apakah jarak pandangnya ini masih cukup terlihat atau seperti apa. Pokoknya kasih aja update-nya ke Salma. Aku di sini setia menunggu kamu. Aku setia karena aku ada untuk kamu sampai nanti jam 8 malam. And this is Perunggu, aku ada untukmu. Enjoy.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Satu lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali sudah menemani ruang dengar kamu, teman Prodo, and welcome back di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore. Tadi setelah Salma kasih update-update untuk kondisi indeks kualitas udara di wilayah kota Pontianak untuk saat ini per jam 4 sore tadi ya, teman Prodo, sekarang saatnya Salma kembali dengan update kondisi arus lalu lintas di kota Pontianak di sore hari ini. Jadi buat teman Prodo yang pengen ikutan kasih menyumbangkan ya informasi lagi di jalan terus arus lalu lintasnya seperti apa, boleh banget kasih tahu ke Salma. Kirim fotonya juga boleh, lagi kayak di jalan gitu, kirim fotonya di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodo2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Aku langsung cek dari CCTV di pengawasan di subkota Pontianak melalui live YouTube-nya teman Prodo2. Ini ada banyak sekali ya, ternyata ya, ada dari Kota Baru, Simpang Flamboyan, Simpang Garuda, terus ada Parit Besar, Simpang Pajak, Simpang Tanjung Raya, dan juga Simpang Patimura. Kita mulai dari paling bawah dulu, ini ada di Simpang Patimura teman Prodo2. Dilihat dari pantauan CCTV Dioskop nih, dari Simpang Patimura nih kondisinya terpantau ramai lancar. Nah kalau misalnya kamu arahnya menuju ke Jalan Gajah Mada, ini kelihatannya cukup ramai ya, karena di situ emang selalu ramai orang-orang lagi berburu kulineran, mungkin pulang kerja sekalian beli makan kali. Bisa jadi. Jadi buat kamu yang lewat jalur ini tetap jaga jarak dan juga jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Apalagi kondisi kabut juga masih ada nih teman Prodo2, pandangan dan juga kenyamanan berkendara tentu jadi perhatian kamu juga. Next kita lanjut lagi ke Simpang Pajak, ini terpantau juga ramai lancar. Maklum lah ya, udah masuk jam-jam pulang kerja, ini jam 4 lewat 48 menit teman Prodo2 juga lagi pulang kerja kah? Tapi kabar baiknya di sini sih nggak terlihat, nggak ada potensi macet ya di sini ya. Flow kendaraannya juga masih oke, masih terus bergerak. Jadi buat kamu yang lewat daerah ini meskipun ramai tetap santai aja, nggak perlu buru-buru ya. Kalau misalnya ada celah dikit langsung potong-potong jalan, nggak perlu teman Prodo2. Tenang, karena ini tidak berpotensi menimbulkan kemacetan. Next kita lanjut ya ke Simpang Garuda. Di sini nih terpantau ini pada balik kerja nih dari arah kota menuju rumah masing-masing, dan di sini lumayan ramai nih teman Prodo2. Apalagi ini nih ada satu lagi yang selalu menarik perhatian aku tiap aku kasih update dari CCTV di sub, yaitu di Simpang Tanjung Raya. Kalau kata orang Pontianak ini adalah Simpang Legend. Emang legend banget sih ini. Di sini ramai sekali ya teman Prodo2 ya, kendaraan dari berbagai arah itu semuanya ada, tapi ya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan aku lihat di sini terpantau sangat-sangat ramai dan mostly didominasi oleh kendaraan roda 2. Iya, maklum lah ya, jam-jam pulang kerja. Tadi yang dari pagi terus udah kayak buru-buru pengen pulang. Aduh, pelan-pelan aja teman Prodo2, karena di sini cukup hektik ya untuk kondisi arus lalu lintasnya. Jadi buat teman Prodo2 yang pengen kasih update juga untuk kondisi lalu lintas yang sedang kamu lalui, kamu boleh banget bergabung barengan sama Salma di WhatsApp. Nomornya sudah ada di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodo2pnk. Kamu boleh kasih tahu arus lalu lintasnya seperti apa, terus habis itu kondisi kabut asapnya juga seperti apa, karena mungkin kan ini mempengaruhi juga sama jarak pandang ya. Jadi boleh kasih update-update-nya, nanti aku bakal bacain di segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu sudah ada yang bergabung barengan sama Salma di live TikTok nih, ada Ninda Harum Tiara yang katanya kak request lagu Murphy Radio Penghujung Cerita ya kak, terima kasih, lagunya terngiang-ngiang. Waduh, ini Penghujung Cerita bikin terngiang-ngiang tuh, apakah kamu relate sebagai orang-orang yang menerima seporsi kekalahan? Terus kita sapa-sapa dulu yang bergabung di komentar ya. Ada Deputra 15, Pekan Baru hadir, wah jauh banget ya. Terus ada Ice Sky yang nanya, apakah lagu Tak Semudah Om Pimpa? Ada, lama gak lihat tuh, ya ampun. Terus habis itu ada Halo Kak dari Sky Story. Terus ada Gedrick dengan Assalamualaikum Kak. Terus habis itu ada siapa lagi, Sonsang minta kata-kata dulu Kak hari ini. Aduh, tidak ada kata-kata hari ini ya, karena aku udah kehabisan kata-kata.
Jadi teman Mora 2, tanpa berlama-lama kita dengerin bersama dulu satu lagu yang katanya ini adalah seporsi kekalahan. Meskipun kamu lagi pulang kerja, jangan merasa kalah teman Mora 2, kita masih bisa hadapi hari ini. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Murphy Radio dengan Penghujung Cerita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Satu lagu requestan dari Balanar yang udah bergabung melalui live TikTok teman Pro 2, ada Perunggu dengan Canggih. Baik, lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu, masih menemani kamu di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Teman Pro 2, ini cukup ramai juga ya teman Pro 2 yang sudah bergabung melalui live TikTok juga. Seru banget kita bisa langsung interaksi langsung barengan sama pendengar. Dan ini ada, saat ini masih ada 17 orang yang standby untuk menantikan siaran aku di sore hari ini. Dan misalnya kamu pengen request lagu, boleh-boleh aja biar gak ketumpuk. Kamu bisa requestnya di WhatsApp ya teman Pro 2 di 0811-570-1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kasih rekomendasi lagu yang cocok diputerin di senja-senja kayak gini, di sore-sore menuju senja, terus lagi jam-jam pulang kerja, teman Pro 2 boleh request lagu yang kira-kira cocok diputerin gitu. Langsung aja teman Pro 2, aku sapa-sapa ada 20 orang yang bergabung, 20 juta ya. Ada Orang Awan, ada Sky Story ID, ada Reza, Ninda Harum, Tiara, Sekarwani, ada Riswa dan Ibudi, ada BM, Balanar, tadi lagunya udah aku puterin ya. Terus ada Anton, terus ada Edip, You Insan ID Official, Mahdali Kamurni, Wleha Alam, Odi, dan masih banyak lagi lainnya teman Pro 2. Ada Alam katanya absen. Reza minta kata-katanya dong. Ini kan aku lagi ngomong ini kata-kata ya. Ini abadi kak. Tuh kan tadi aku bilang apa, kalau misalnya Perunggu lagu pulang kerjanya tuh, selain lagu-lagu yang canggih bisa diputerin, bisa juga lagu Ini Abadi. Boleh, nanti aku puterin ya. Dan teman Pro 2, aku pengen ngajak teman Pro 2 untuk bergabung. Kalau misalnya pengen call, habis itu kasih tahu gimana kegiatan hari ini, kondisi pulang kerja, apakah kamu capek juga boleh banget ya. Meskipun ini bukan di deep talk ya, tapi kayak siapa tahu kamu lagi kemacetan di jalan, terus kayak ah macet banget di Tanrai nih, pengen sambil telepon, sambil kasih update-update juga boleh banget ya teman Pro 2. Alright. Ada Bang BM yang bergabung, langsung kita sapa teman Pro 2, kita angkat ya. Halo.
1: Halo.
0: Oke. Okay. Selamat sore, ini Bang BM dari mana? Halo?
1: Saya dari Tanjung Raya 1.
0: Dari Tanjung Raya.
1: Pro 2.
0: Okay. Ini lagi di jalan atau lagi di rumah nih Bang BM nih?
1: Ini kita baru sampai di rumah sih dari aktivitas di luar tadi ya.
0: Oke, okay. Gimana nih aktivitas hari ini Bang BM?
1: Masih ada loh kak ya.
0: Apa-apa? Gimana?
1: Aktivitas hari ini kita lumayan melelahkan sih. Belum lelah mencium kabut ya.
0: Betul, itu kabut asap di Pontianak juga masih ada ya.
1: Kalau mencium uang sih udah enak ya.
0: Iya, kalau mencium uang tuh kita semua juga mau sih Bang BM nih. Iya. Terus gimana, mau kasih update apa nih Bang BM tadi selama di jalan?
1: Update hari ini ya. Kalau di jalan itu lumayan lancar sih, karena mungkin anak sekolah itu pada libur. Mungkin
0: ada
1: yang kerjanya di rumah gitu karena kabut ini kan yang belum mereda. Tapi alhamdulillah sih kemarin udah sempat turun hujan ya di Pontianak, tentunya di Tanjung Raya, Siantan. Nah, di mana lagi itu turunnya? Semoga deh malam hari ini hujan juga turun ya. Bukan cuma di Kota Pontianak deh. Pokoknya semuanya lah merasakan hujan ya.
0: Amin. Iya, kita asap, udah ya. Kayak udah berapa lama ya Bang ya kita ya udah mencium kabut asap ini di Pontianak?
1: Hampir 2 bulan. Udah hampir 2 bulan.
0: Oh, udah hampir 2 bulan. Terus ini ya. Bang BM,
1: apalagi hari ini mau salam-salam lah buat teman-teman yang mungkin lagi di jalan ya.
0: Boleh, sebutin lah namanya Bang, siapa yang mau disalam-salamin. Ya.
1: Salam Bang Erwani di Desa Kapur, Bang Hasanuddin di Sukedong, dan Bang Ari di Kota Baru ya. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu tentunya.
0: Udah, itu aja Bang, kok cuma dikit nih yang mau disalam-salamin nih.
1: Itu aja sih kak ya, karena kalau banyak nih waktunya gak cukup nih kak ya.
0: Oke.
1: Sore hari ini saya ingin dengerin lagu dari miliknya Budi Doremi ya, Senja.
0: lagunya.
1: Udah lama banget nih nggak ada senja.
0: Oke, jadi pengen dengerin lagunya Budi Doremi Senja ya. Tapi tuh aku cek dulu nih Bang, ada nggak nih lagu Budi Doremi Senja? Oh, iya. Budi.
1: Kalau nggak ada pun
0: melukis melukis senja ya, betul nggak? Melukis senja betul nggak? Ya. Betul nggak? Budi Doremi melukis senja.
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, guys, spesial untuk Bang BM ini. Udah aku listin juga lagu Melukis Senja dengan Budi Doremi. Oke, kalau gitu terima kasih Bang BM. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, thank you udah kasih update-nya juga selalu, dan juga salam-salamnya. Oke, sehat selalu, Bang.
1: Dan jangan lupa ngopi ya, Kak, ya. Selalu.
0: Yes, jangan lupa ngopi. Oke, thank you. Oke, teman Pro 2, itu tadi adalah update dari Bang BM ya, dia yang udah seharian kerja terus pengen dengerin lagu. Jadi tanpa berlama-lama kita puterin dulu lah ya, karena kita katanya udah lama gak lihat senja. Betul banget sih, udah lama kita gak melihat senja. Jadi ini dia satu lagu dari Budi Doremi dengan Melukis Senja.

Ada satu lagu dari Malik and the Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Tadi juga ada lagu dari Budi Doremi Meluki Senja. Ini mengobati kerinduan warga Pontianak ya, yang udah lama banget gak melihat senja. Kayaknya kapan ya kita terakhir kali melihat langit senja, melihat langit yang oranye, yang cerah, yang kayaknya cocok banget buat keliling-keliling pulang kerja. Aduh, tapi sekarang pulang kerja harus langsung balik ke rumah nih, soalnya yang kita temuin bukan langit senja yang cantik, malah kabut asap. Anyway, teman berdua, buat kamu lagi sekarang lagi di perjalanan pulang kerja, pulang kuliah. Kalau sekolah tadi kata Bang BMC masih banyak yang diliburin ya. Alias, maksudnya bukan diliburin, lebih ke daring ya. Atau masih berkutat sama aktivitas hari ini, kamu boleh bergabung barengan sama Salma. Mau call kayak Bang BM tadi untuk kasih update apa yang kamu alamin hari ini. Gimana kerjaannya, terus gimana tadi perjalanan menuju rumah, atau lagi kamu lagi di jalan terus kasih update arus lalu lintas by call juga boleh banget. Nomornya di 0811-570-1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pradua_pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Beberapa waktu lalu ini, atau sampai detik ini ya lebih tepatnya, rasanya tuh berita yang datang ke arah kita tuh lagi banyak sekali berita-berita yang mungkin kurang mengenakan ya didengar. Kalau kata orang sih bad news gitu, kabut asap masih ada di Pontianak. Kalau tadi ada yang tanya masih hujan, udah hujan nggak kemarin? Sempat hujan nih, Reza Nur Said, sempat hujan di beberapa wilayah, tapi ya kabut asapnya masih ada. Terus kualitas udara ini juga masih jadi perhatian, dan di beberapa tempat ini juga masih ada persoalan soal air nih. Adakah teman Prodo yang mengalami hal serupa? Untuk yang lagi nyimak di live TikTok maupun lagi dengerin di mobil mungkin ya. Di beberapa tempat juga mulai ada bantuan air bersih karena kebutuhan air jadi persoalan yang ikut dirasakan oleh masyarakat di wilayah kota Pontianak. Jadi kalau misalnya kamu belakangan ini ngerasa kayak, aduh kok banyak banget ya yang terjadi sama Pontianak atau yang terjadi di Indonesia, ya kita memang lagi mengalami hal itu teman berdua, gak bisa dipungkirin dan gak bisa kita skip kayak cuman ngehapus riwayat kayak aduh gak usah deh baca-baca berita kayak gitu. Gimana ya, kan kita yang ngalamin teman berdua. Tapi justru di kondisi kayak gini, ini penting banget buat kita semua supaya tetap aware sama apa yang terjadi di lingkungan kita nih. Kabut asap, terus abis itu kondisi air, mungkin air bersih juga lagi menjadi pertanyaan juga nih. Dan bukan berarti juga kita harus ikutan yang panik atau gimana. Ya kita harus aware aja nih sama apa yang sedang terjadi dengan rumah kita di Pontianak, dengan kondisi bumi pertiwi juga. Tapi setidaknya kita tahu apa yang sedang terjadi dan juga kita harus peduli juga teman Produa. Jadi di sore hari ini tuh aku minta untuk teman Produa share juga nih pengalamannya soal mengalami kejadian ini. Yang tadi Bang BMC bilang udah hampir 2 bulan ya kita mengalami kabut asap. Kayak gak kerasa kayaknya udah lebih dari 2 bulan gak sih Bang BM? Iya gak sih? Ya itu dia teman berada, kamu boleh kasih update-update-nya juga. Semoga kita nggak mencuekkan kondisi yang terjadi saat ini dan kita lebih peduli juga sama sesama manusia. Anyway, ini aku juga lagi live juga di TikTok ya, masih ada 15 juta pasang mata memandang. Ada yang bergabung, ada Reza katanya aku kembali. Ada Rudige, Bengkayang udah hujan deras. Nah, hujan derasnya kapan nih Bang Rudi G ini? Apakah hari ini atau kemarin? Boleh diinfoin juga ya. Terus ada Alam katanya rame kak, 3000 mata memandang. Wah ini bukan 3000 ya, cuma 16 nih. Terus ada tadi Reza Nur Said yang tanya katanya kontennya kuda hujan. Udah kirim salam buat Ahmed, lagunya Delantis. Oke, ini aku udah bacain ya. Request usah marah-marahnya manjakan nih Kak Randika. Oke, terus ada juga S yang bergabung, ada aku PNRM, ada Abai yang dari tadi di kolom komentar nih kayaknya lagi paling tersakiti ya. Ada Kembang Sore Farm, halo. Terus ada juga S yang katanya sedih gak sih Sal dengar kabar Indonesia akhir-akhir ini, kalau kabar kamu gimana? Waduh, ini bisa jadi ini ya alasan buat kamu ngechat-ngechat apa namanya, mungkin gebetan kamu ataupun mantan gebetan kamu di Pontianak gitu. Gimana Pontianak kabarnya? Kalau kamu apa kabar? Wih, ada Leki Sud, ikan hiu goyang-goyang, sehat-sehat anak tersayang, cakep. Ada Rudige, Bengkayang saat sedang hujan kok. Saat sedang hujan gimana maksudnya? Saat ini sedang hujan.
Ya syukurlah teman Prodo kalau misalnya sudah mulai turun hujan di beberapa wilayah di kota Pontianak ya. Semoga hujannya bisa segera merata dan kita semua bisa segera menghirup udara segar kembali. Ada Rangga Visual, zong banget hari ini kalau kakak kozong berapa? Aduh ini agak kurang mulus sih, 08 berapa gitu agak kurang mulus ya. Lucky Suit, amin. Terus ada juga yang bergabung Idui, Idui katanya. Batang Tarang belum nih, ya kita doakan semoga segera turun hujan ya. Tol 1 macet kak, nah boleh nih. Kayak Aal, kamu kasih update-update kondisi lalu lintas juga boleh. Tapi aku juga ada yang udah menunggu aku di WhatsApp. Ada Arul dan juga Alam ya. Alam katanya request diputerin lagu Here Come the Sun, ja kak, lama gak lihat sun. Oke, okay. Terus ada Arul yang katanya request diputerin lagu dari Nadine Amizah dengan Kekal. Oke, okay, dua lagu ya teman Prodo, ada Here Come the Sun dan juga Kekal yang akan menemani ruang dengar kamu. Meskipun agak lawas, tapi ya kita doakan semoga kita bisa segera melihat sun.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

lagu yang sudah aku putarkan menemani ruang dengar kamu di sore hari ini ada Nadine Amizah dengan Kekal. Ini adalah lagu spesial requestannya yang sudah bergabung. Tadi ada Arul yang request di WhatsApp, katanya minta dibuterin lagunya Nadine Amizah, Kekal. Lagu ini tuh lagu, menurut aku lagu paling romantis ya teman berdua ya. Lagu yang ngomongin soal perjalanan hubungan cinta yang tulus gitu antara kedua belah pasangan ini ya. Terus ngomongin soal komitmen serta penerimaan atas kekurangan masing-masing pasangan. Ya, yang memeluk raga kecilku, ya itu tadilah lagunya Nadine Amizah. Anyway, balik lagi di 101.8 FM, Radio Pontianak teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih ada 11 orang yang ikutan bergabung untuk live TikTok ini. Tapi sebentar lagi sudah harus pamit nih undur diri dari dengar kamu dan juga dari layar kamu ya Teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu aku juga pengen kasih informasi, hari ini di hari Rabu tanggal 16 September 2026 azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17:44. Menuju ke sana nanti Salman juga akan putarin beberapa lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu, menemani kamu yang lagi macet-macetan di jalan, lagi pulang kerja atau lagi capek-capeknya terus pengen istirahat. Aku bakal pilihin lagu-lagu yang cocok sesuai sama mood kamu di sore hari ini. Teman Pro 2, Salman dan juga tim yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Nanti Salma akan kembali lagi setelah azan maghrib dan juga dengan musik dan juga informasi menarik lainnya tentunya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Satu lagu terakhir di sore hari ini kita puterin dari Raisa, lagu yang cukup terngiang-ngiang karena masuk di Bintang Radio 2026 ya. And this is Raisa dengan Bila.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Baik lagi barengan sama Salma teman Pro 2 di 101,8 FM Radio Pontianak teman terbaik kamu. Tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17 lewat 44 menit. Salma dan juga tim yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan dan ingin mencari surau ataupun masjid terdekat, dipersilahkan. Yang penting selalu hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk selalu gunakan masker kalau misalnya beraktivitas di luar ruangan. Jaga kesehatan kamu teman Pro 2. Salma akan menemani kamu dengan deretan musik-musik yang asik tentunya untuk menemani kamu di Nyantai Culture sampai nanti jam 7 malam.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari It Gitaf Topan Pro 2 dengan satu-satu. Ya kalau misalnya kita banyak sekali keinginannya ya kita selesaiin satu per satu lah ya. And welcome back Topan Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Salma sampai nanti jam 7. Karena nanti di jam 7 sampai jam 8 malam kita udah beralih ke Relay Music Live Chat Pro 2 Jakarta dan di Relay se-Indonesia teman Pro 2. Setelah lagu dari It Gitaf, masih banyak lagi lagu-lagu lainnya yang akan menemani ruang dengar kamu yang lagi otw ke suatu tempat atau lagi mau otw pulang. Mungkin ya teman Pro 2 baru pulang kerja. Duh, semangat ya teman Pro 2. Masih akan ada banyak lagi lagu-lagu seru lainnya. Ada Endah and Reza setelah yang satu ini. Terus ada Ziva Magnolia, Live Aid, Royalty Club, Nicky Zevanya, dan masih banyak lagi. Kita mulai dari Endah and Reza dengan When You Love Someone. Jadi kalau misalnya kamu lagi love someone, ya just be brave to say ya. Kamu harus berani. Kita dengerin bersama, ini dia.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu, udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Teman Pro 2, gak kerasa udah jam 18.51 menit. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan lagu terakhir yang kita dengarkan adalah Reality Club dengan 2112. Masih ada lagi dua lagu penutup lainnya, Nicky Zevanya dengan Lala Lose You dan juga Petra Sihombing, Masih Banyak Cinta di Dunia. Dan selanjutnya satu ini di jam 7 malam nanti, aku akan alihkan kamu ke Relay Music Live Chat Pro 2 Jakarta barengan sama Edit. Dan ada musisi favorit kamu yaitu Jebung yang akan mengisi acara Music Live Chat. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini juga nanti akan ditemani oleh penyiar favorit kamu selanjutnya. Dan Salma akan menjumpai kamu kembali besok di jam 10 sampai jam 3 sore di Santai Siang. Salma pamit.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Di MLC Music Live Chat with me, Eddie Tama, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman Pro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Rabu ini di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya. Gue dengerin obrolan malam hari ini karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung, teman Pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol, boleh banget. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung join di WhatsAppnya Pro 2 FM.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja yang rilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamul. Boleh diet ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman sih buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi ya, gitu ya. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sama sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya. Jail-jail aja. Second loh itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang
0: gokil banget.
1: Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apapun diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu. Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mamaku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
0: Beneran.
1: Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.

0: banget.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah
0: ya.
1: Terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener.
1: Jadinya
0: bener.
1: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada apa namanya kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke,
1: okay.
0: Gitu. Wow, oke. Okay. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti
1: yep.
0: Hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak kegiatannya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang apa nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa nggak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejelaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Benar-benar karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan
1: gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang enggak bingung? Ya enggak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung enggak sih dalam hidup?
0: Ya benar sih, karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayaknya enggak pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Benar. Berarti menurut lu quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak ada banyak istilahnya
0: chapter. Masih
1: kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya.
0: Lah, bener sih.
1: Berarti seumur hidup krisis ya nanti.
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir,
1: ya
0: bingung
1: memang,
0: gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah
1: yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: ya.
1: Bingung tapi yang kelihatannya gak bingung
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih pengen punya album
0: bener,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Juga dari kecil ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya.
1: Itu sebuah achievement yang besar aja punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Ya gue enggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: benar.
1: Pengen banget raih gitu loh kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Pro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh.
0: Boleh ya. Oke, jadi buat kamu Teman Pro 2 yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir. Gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya, selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga

0: ketuk, kayak semuanya sedep aja gitu, kayak
1: gitu. Kebayang.
0: Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
1: Okay.
0: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
1: Iya benar.
0: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
1: ya. Gitu ya.
0: Kira-kira
1: sedep karena ini pakai micin.
0: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
1: Oh iya benar.
0: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
1: Nah, gitu.
0: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
1: Diulang-ulang terus ya sedepnya. Iya. Ya. Benar.
0: Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih, kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu. Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, ada tenggara ada barat daya.
1: Betul.
0: Semuanya berputar-putar.
1: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
0: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase di mana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
1: Okay.
0: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik di mana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
1: Okay.
0: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
1: ya udah aja.
0: Apa
1: gitu.
0: Sih ini mau kasih apa gue lagi? Mau kasih apa lagi nih ke arah gue? Yuk.
1: Bener.
0: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang. Masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, ditabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh? Aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin.
1: Bener.
0: Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh. Gue diselingkuhin. Gue udah keluar label. Gue kerja sendirian. Gak tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga. Yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak

0: berani ke relationship cuma gue doang.
1: Betul, semua balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
0: Iya, bener. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura gak bingung.
1: Bener, udah
0: gue tenggelam aja.
1: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
0: 12 lagu.
1: 12 lagu. Uh-huh. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih,
0: Ori.
1: Ini bercerita tentang apa nih, Ori?
0: Ori itu ceritanya soal
1: diri sendiri.
0: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
1: Oke.
0: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Mm-hmm. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
1: Benar-benar.
0: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
1: Oke.
0: Okay. Melahirkan diri sendiri.
1: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
0: Jebung yang baru. Jebung yang swag gitu loh. Swag. Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
1: Okay.
0: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
1: Okay.
0: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
1: Bener.
0: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
1: Okay.
0: Paling asbun aja.
1: Okay.
0: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
1: Oke. Okay. I got it.
0: Betul. Right. Melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
1: Okay.
0: Membuka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
1: Alright. Dan untuk membuka di album ini gitu ya.
0: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
1: Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
0: Susah.
1: Apa yang paling struggle yang lu alamin apa?
0: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
1: Betul.
0: Dari A sampai Z.
1: Yes.
0: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak, oh ini lumayan apa, pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya, dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
1: Oke, okay. Oh wow.
0: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue.
1: Alright,
0: gitu soal diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana gitu.
1: Oke. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain. Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
0: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
1: Bener.
0: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
1: Okay.
0: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue.
1: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
0: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue memang orangnya yang, setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja. Gue gak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu, gue jadi membosankan.
1: Okay. Alright. Next, ini unik nih, ngadu ke Ayang.
0: Iya. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue. Sampai belakang. Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue.

0: adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
1: Oke. Iya. Gemes-gemesnya gitu ya.
0: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Okay. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
1: Bener.
0: Kayak lagi ngadu-ngadu ke ayang kayak, "Ih, ada yang deketin aku nih."
1: Biasa itu yang jelek tuh.
0: Iya.
1: Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
0: Iya kayak, "Ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik." "Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah." Belain. Ngadu kayang soalnya.
1: Ngadu kayang, bener.
0: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
0: Ngetes.
1: Pingin kali dicemburuin.
0: Iya, dibucinin, pengen dibucinin. Soalnya outro-nya nih, "Mana buktinya kamu pacar aku?" Gitu.
1: Bener sih.
0: Nantangin
1: ya. Oke, next, all I got.
0: Nah, di sini baru sudah bucin.
1: Oke. Okay.
0: "Di antara semua, hanya kamu yang bisa membuat aku rindu."
1: Asik.
0: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
1: Okay.
0: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
1: Okay.
0: Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri. Iya. Saking banyaknya iya. Lagu.
0: "Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku."
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, "Di antara semua mengapa selingkuh?"
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Malah.
0: Sering. Gitu.
1: Okay.
0: Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh. Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh. Karena di antara semua lagu-lagu gak make sense kenapa kamu selingkuh. Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya.
0: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan.
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Alright. Selanjutnya, sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, "Pagi tadi aku makan sop, makan selada. Lapar kali ku makan karirmu semua." Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Gitu. salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sub selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Okay. Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya
1: betul.
0: Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah ya.
1: Bener.
0: Yang jadi pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya,
1: ya. Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil. Dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Okay. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar, karir.
1: Oke.
0: Okay. Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar,
1: okay,
0: berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin okay, orang okay, heran okay. Sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke. Okay.
0: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi.
1: Okay.
0: Setelah sub selada. Aku mau merasa seperti Manohara. Gitu.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya, benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Ah, asik, iya benar-benar.
0: Dungdat, dung tak kedang dungdat. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh, gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
0: Lagu tetoe-toe.
1: Oh.
0: Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album.
1: Oh,
0: jadi
1: wow.
0: Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
1: Oh wow. Berarti
0: terus dua. Ya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya.
1: Oh,
0: aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke. Okay,
0: okay. Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Okay.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album ini?
0: Karena aku suka banget lagunya.
1: Oh wow.
0: Tapi memang okay, dari awal itu lagu Dungret aku buat agak keluar brief dia sih.
1: Okay.
0: Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Iya, aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya, terus aku kayak, gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi dungdat, dungdat, takedang, dungdat, gitu aja. Basic basic idenya itu doang.
1: Okay.
0: Dungdat, takedang, dungdat, udah right, gitu doang.
1: Okay,
0: gak
1: okay,
0: ada okay, ide-ide mendalam lainnya selain dungdat, takedang, dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay. Oh, right. Okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album, karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik, menarik, menarik. Ya udah deh, Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Yaudah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat. Dungdat.

0: dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus. Ya, mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya,
1: yeah,
0: benar.
1: Bisa lah ya, kayak
0: rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLSSHSMMLS.
0: Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin.
1: Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama aku pengen banget collab sama, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apalah gitu. Aku pengen banget.
0: Oh seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku salah banget.
0: Oke. Okay.
1: Tadinya dia mau jual kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Aduh, bun, aku fans banget, aku koleksi." Ah.
0: Ya langsung dong harga
1: terus
0: berubah. Terus
1: harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu sama Melvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Terus aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry.
0: Iya,
1: kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenernya panik.
0: Bener.
1: Nah dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Ke arah panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini, mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener, tapi yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan starstruck banget kan.
1: Kaku
0: banget.
1: Kenapa bisa yang kayak apa kek?
0: Basa-basi apa kek?
1: Oh lagi di hotel siapa? Aku juga di sini kan lebih cair. Bener. Gitu cair. Aduh masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Iya, akhirnya cuma kayak iya jangan check sound. Duh sayang.
0: Sedih sekali. Iya untung baik sih. Benar.
1: Umi love.
0: Oke. Okay. Selanjutnya ini dari Aphrodite Guard. Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naro foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naro foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah kita mau naro CP mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak nggak berbicara gitu.
0: Iya. Beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener.
1: Gitu. Kan di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop nggak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa. Harus ada.
0: Harus.
1: Alat-alat.
0: Bener.
1: Yang kita bisa untuk
0: bener.
1: Proses gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga
1: karena
0: akhirnya.
1: Sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow ini orang YOLO banget gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Ya, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan foto harus ada apa?
0: Taste-nya.
1: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh, ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya iya aku lagi. Pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Bener, bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya.
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
1: Bener-bener. Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga nggak perlu kayak lo merasa lo harus cepet belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya. Ya,
1: tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah seru banget sih bung. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak
0: offbeat.
1: Apa sih ini nabrak? Kecuali lagi pengen ngelawak.
0: Bener, ya. Beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman Pro 2 tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku
1: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul, itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jebung, thank you so much.
1: Love
0: ya. Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jebung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan juga.

kemarin sama Hari Pasalma gitu ya. Terus juga tadi ada music live chat dari Edit di Jakarta yang ngobrol barengan sama J-Boom, teman Pro 2. Sekarang di jam 8.03 menit waktu Indonesia bagian Barat ini berganti jadi Faisal Anwar yang bakal ngerwalk gitu ya, teman Pro 2. Bakalan nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 11.50 atau sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen curhat-curhat, pengen ngasih informasi-informasi seputar cuaca, seputar lalu lintas, boleh ya di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi untuk sementara aku pengen play banyak-banyak lagu buat kamu, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu aja nih.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita menyetel uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang menjadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke sip.
0: Kasih paham.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa

0: guys, 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Faisal Anwar di sini, teman Pro 2, dan
1: ada Cherry.
0: Apa kabar Cherry?
1: Kabar baik Anwar.
0: Kamu ini lagunya siapa Cherry?
1: Oasis.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa ya? Free.
0: No.
1: Apa?
0: Whatever.
1: Oh, whatever ya.
0: Iya, yeah, memang liriknya ada I'm free to be whatever I. Yeah. Tahu enggak rilis tahun berapa?
1: Sekian dan terima kasih.
0: Buat teman Pro 2, ini adalah satu lagu dari Oasis, judulnya adalah Whatever, dan ini sudah dirilis tahun 1994. Berarti sekarang dia ada 31, I guess 31, 32.
1: Kok kita langsung lihat-lihatan langsung ketawa gitu. Enggak, ya?
0: Kenapa ya? Cuma lihat-lihatan doang ya, enggak apa-apa lah ya teman Pro 2. Coba ngacung siapa yang umurnya sudah 32. Enggak, maksud aku kayak teman berdua yang lagi dengerin di mobil gitu kan. Siapa tahu, aku yakin sih Jerry, kayak banyak pasti teman berdua yang lagi dengerin kita ngobrol sekarang umurnya udah 30-an something gitu.
1: Kayak ya orang-orang di luar sana juga pasti gitu ya.
0: Ya kayak aku, iya.
1: Daripada nanti aku dimarahin kalau ngomong gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Betul. Tapi ada juga mungkin yang seumuran Cherry nih, ya kan, 24.
1: Quarter life crisis.
0: Menarik. Bentar quarter lagi. Life crisis. Kamu ngerasain enggak sih, kok aku ngelihatnya kayaknya enggak aja gitu. Pain-pain aja kayaknya hidup kamu.
1: Oh, wow.
0: Kok bisa tuh lo sambil calling sambil makan kau ya?
1: Dengar, siapa suruh orang lagi makan tiba-tiba mic-nya dinyalain.
0: Ya namanya juga santai gitu kan.
1: Lagi ngemil nih.
0: Tapi kamu ngerasain sekarang quarter life crisis?
1: Ya lumayan, tapi enggak yang gimana-gimana banget. Karena aku ngerasa kayak yang baru juga kerja gitu. Baru menikmati sedikit kehidupan ini, menikmati gaji sendiri gitu kan.
0: So, gambaran kamu soal quarter life crisis tuh apa sih?
1: Nah, kalau quarter life crisis tuh ngerasa kayak ya itu sih, bingung dengan diri sendiri mau ke depannya gimana. Kalau menurut aku ya, di seperempat abad hidup ini, itu kan pasti orang-orang kan banyak yang punya goals masing-masing.
0: Yep.
1: Dan sometimes ada juga yang kayak aku nih yang hidupnya ngalir aja gitu. Yang pengen nikmati momen yang ada sekarang dulu aja gitu.
0: Kamu gak ada goals?
1: Ah,
0: ada dong
1: goals,
0: pasti.
1: Goals aku pengen liburan. Masih sama ya.
0: Kamu baru selesai liburan tau.
1: Iya.
0: Kamu baru selesai liburan. Tapi pengen liburan lagi
1: pengen.
0: Kamu
1: pengen. Siapa yang gak pengen liburan? Emang kamu mau kerja terus? Siapa yang gak pengen liburan gitu? Semua orang pengen liburan. Kalau bisa liburan terus dapat duit pasti mau, ya gak?
0: Bentar, aku tadi nanya ke kamu soal gimana sih gambaran kamu soal quarter life crisis gitu kan. Apakah kamu pernah mengalami? Kamu bilang pernah, tapi kamu habis liburan Cherry.
1: Emangnya kalau orang liburan gak bisa merasakan quarter life crisis juga?
0: Kamu liburan ke Labuan Bajo dan Bali dalam satu trip Cherry. Aku tambahin aja nih ya.
1: Dengar ya, tapi kan perasaan di dalam hati kita kan butuh juga liburan itu untuk healing gitu loh ya War. Karena kamu apa yang kamu alamin di sini, misalnya nih kerja capek-capek gitu kan, bingung sama tujuan hidup, nanti aku mau gimana ya, kayak jodohku kapan ya, udah bolak-balik ditanyain gitu ya kan. Gimana kayak yang jadinya kayak kira-kira nanti ada gak yang mau sama aku gitu kan.
0: Sebenarnya menurutku kalau aku ambil kisah
1: hidupmu sendiri,
0: nah, kalau misalnya aku ambil dari ceritanya Cherry gitu ya teman Pro 2, mau quarter life crisis, kalau kata Cherry tadi kayak bingung sama diri sendiri, mau tujuannya kemana, tapi doi punya duit cuy. Jadi kalau lagi galau ya udah ke Bali, ke Labuan Bajo,
1: gitu
0: santai.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, Tony, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 105.8 FM. Welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak,
1: teman terbaik kamu.
0: That was Down Bad, teman Pro 2 by Taylor Swift. Kenapa tadi ketika aku putar Down Bad kamu bilang, seleramu bagus, why? Karena kamu penyuka Taylor Swift?
1: Yes. Dan ya mungkin gak banyak orang yang tahu ya,

0: Kan pasti kalau orang sering dengernya Opalite atau Foolish One, Enchanted. Mostly kan itu.
1: Atau Sewu Kuto.
0: Ya, kartu nyono ning ngedot janjimu nah, iki.
1: Tak tanya sama
0: Cendol Dawet piye?
1: Kalau ketahuan dijauhin dikit ya.
0: Oh, sorry.
1: Over.
0: Sorry, sengaja biar putus-putus di sana.
1: Enggak tahu kan kamu sebenarnya Taylor Swift itu dia
0: orang Ngawi.
1: Betul. dia yang nyanyiin Sewu Kuto. Enggak, bercanda teman berdua. Cherry.
0: Yeah.
1: How really are you?
0: Fine, I guess.
1: Kalau tadi kan kita sempat ngobrolin soal quarter life crisis. Di point of view-nya aku gitu ya.
0: Kalau kamu udah kan udah melalui nih.
1: Iya. Bahkan sekarang pun aku masih meraba-raba gitu ya. Ini tangga untuk ke atas nih. Lewat mana gitu.
0: Itu mas tinggal lurus, belok kiri, belok kanan.
1: tapi aku yakin dijalanin aja itu adalah salah satu jawaban yang menurutku
0: paling realistis.
1: Iya, realistis. Kita tahu. Aku tahu kita dalam hidup tuh butuh namanya goals. Guys. Butuh namanya tujuan gitu kan teman pro 2. Tapi kalaupun gak ada, seenggaknya kamu terus gerak aja gitu kan.
0: Benar.
1: Nanti akan ketemu sendiri trial and error. Kalau misalnya kamu kesini buntu, ya tinggal cari jalan lain gitu kan.
0: Betul.
1: Aku dulu, contohnya aku deh. Aku dulu waktu zamannya covid ya, udah selesai hidupku di kota yang sebelumnya. Aku kayak ya udahlah pergi dulu sebentar ke satu pulau. Bukan satu pulau, ke satu pantai. Yang dari pantai itu aku melihat Gunung Anak Krakatau. Pantai Anyer.
0: Terus?
1: Iya, pokoknya ya aku stay satu malam, dua hari di sana. Terus ya udah aku akhirnya menikmati.
0: Oh, itu yang kamu ada ke bukit itu ya?
1: Betul. Itu
0: bukit hidden gem.
1: Itu ya betul. Enggak tahu sekarang apakah masih hidden gem. Tapi ketika aku ada di sana gitu ya, aku ngerasa kayak ada kerbau banyak memakan rumput, angin semilir, terus antara aku sama awan tuh dekat sekali gitu.
0: Mawan.
1: Nah, bukan. Langsung drop ya aku.
0: sorry, lanjut.
1: Pokoknya auranya dingin gitu.
0: Adem
1: kan.
0: Ya.
1: Adem, tiba-tiba ada hujan. Bukan hujan, tapi gerimis.
0: Rintik-rintik.
1: Betul. Bau pohon, bau pohon, terus bau rumput. That's why the fresh cut grass exists.
0: Rumput dipotong.
1: Gitu teman berdua. Terus ya udah akhirnya waktu itu jalan yang aku pilih setelah setelah merenung di sana ya udah aku pindah pulau.
0: Itulah ke
1: Pontianak. Ke Pontianak sini. Dan walaupun Pontianak sejauh ini banyak problemsnya gitu ya. Udah mah air asin gitu kan. Terus BBM.
0: Iya, kemarin
1: terus
0: juga sempat
1: air
0: gitu
1: galon,
0: ya.
1: Terus ya. Kabut asap. But I love this city.
0: Dulu gak gitu.
1: But I love this city. Meeting you. Gitu pokoknya quarter life crisis teman pro 2 di usia kita yang sekarang masih muda gitu ya.
0: Muda menuju tua kayaknya.
1: Aman-aman aja lah itu. Tinggal nanti kita cari aja gitu kan jalan keluarnya di mana.
0: Betul.
1: Itu lama kelamaan kalau kata orang bijak akan dipertemukan oleh waktu gitu kan.
2: I know sometimes things may not always make sense to you right now.

siapa-siapa.

Rockstar everybody, by Post Malone, and welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Anyway, kita lagi ada di Deep Talk, teman Pro 2. Jadi sekarang nih jam 9, lebih 51 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kalau teman Pro 2 sih kemungkinan udah hafal lah ya, teman Pro 2, kalau jam 9 gitu kan. Udah pasti di Pro 2 ngobrolin hal-hal yang lebih mendalam gitu ya, soal karir mungkin, relationship juga boleh gitu kan, atau ngobrolin lagu seperti lagu yang tadi barusan aku putar gitu ya, Rockstar dari Post Malone. Ini lagu yang udah dirilis tahun 2017 atau lebih tepatnya tanggal 15 September ya, sekarang 16 September sekarang kalau gak salah. Bener gak sih sekarang 16 September? Iya betul, sekarang 16 September, sementara lagu yang tadi dirilis 15 September 2017. Wow. Lagunya soal apa tuh, War? Lagunya soal basically sih ngegambarin gaya hidup superstar gitu ya, yang mewah-mewahan, terus juga tenar, pesta, dan perilaku yang berlebihan gitu. Apa hal berlebihan sejauh ini dalam hidup kamu yang pernah kamu lakukan, teman Pro 2? Kita gak ngomongin dosa ya, jangan ya, kalau ngomongin dosa aku pengen tahu aja sebenarnya perilaku apa yang sejauh ini menurut kalian berlebihan. Kalau aku jujur spontan uhuy tadi ya, teman Pro 2, berpikir tertarik gitu ya untuk cari tahu apa itu. Sampai detik ini pun aku belum kepikiran gitu ya, apa hal yang berlebihan dalam hidupku. Cuma mungkin sejauh ini yang aku ingat gitu ya, teman Pro 2, boros di sepatu atau kebanyakan ngomong. Itu menurutku berlebihan sih, kebanyakan ngomong gitu ya, teman Pro 2. Kalau lagi on air gitu okay lah kebanyakan ngomong, tapi kebanyakan ngomong yang di sini aku maksud adalah ketika ketemu sama orang-orang gitu ya, ketemu sama teman-teman kayak ngomong terus. That's why kayak akhir-akhir ini gitu ya, teman Pro 2, aku mencoba untuk mengurangi sedikit energiku untuk terlalu banyak ngomong, karena menurutku itu kurang bagus lagi. Terlalu ramah juga sekarang jadi kurang bagus. Dulu perasaan kita bilangnya bagus-bagus aja gitu kan, ramah kesana kesini, tapi sekarang kadang ramah justru dimanfaatin lagi. Iya enggak sih, teman-teman?

That was Nikki, teman Pro 2 with Did You Like Her in the Morning. And yes, now you're still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Abang dari siang kasiarannya enggak ya, dari sore jam 8. Sekarang udah jam berapa sih guys? 10.55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Aku mau menyapa terlebih dahulu teman-teman yang lagi dengerin ini di mobil. Wow, enak ya. Tiba-tiba gitu. Sebagai pengendara motor gitu ya, teman Pro 2 kayak kebayang, aduh kapan ya kita misalnya kita punya mobil gitu kan, terus bisa bebas dari asap gitu. Pergi kemana-mana, tinggal naikin kaca gitu kan, teman Pro 2 langsung deh bebas dari asap. Kalau misalnya udah keluar dari mobil, tinggal pakai masker gitu kan, teman Pro 2. Aku ngomongin kabut asap karena ini ada beberapa teman-teman yang juga mengalami hal yang sama gitu ya, teman Pro 2. Aku lagi live di TikTok, teman Pro 2. Ada teman-teman dari Padang juga yang katanya PJJ, pembelajaran jarak jauh ya kalau nggak salah tadi. Wow, sehat-sehat deh ya masyarakat Indonesia. Kita dihantam kanan kiri banget ya teman-teman. Dihantam sama kabut asap, karhutlah lah, ada juga gempa bumi lah, ada juga tsunami lah, gunung meletus lah. Allahu Akbar. Semoga lekas membaik teman-teman, mohon doanya aja gitu ya. Dan jujur beberapa hari terakhir gitu ya teman Pro 2, memang banyak konten-konten yang berseliweran yang mengambil setting tempat di lokasi kebakaran. Dan kita lihat beberapa relawan-relawan, terus juga pemadam kebakaran yang turun tangan gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu relawan dan juga petugas pemadam kebakaran dengerin siaran ini, wow bro, thank you. Aku yakin ucapan thank you itu sebenarnya, atau ucapan terima kasih itu sebenarnya kurang cukup untuk membayar tenaga yang kalian keluarkan untuk mencoba memadamkan api di lahan gambut gitu ya teman Pro 2. Susah banget lagi cuy, asli. Yang dengerin ini atau yang nonton live ku di TikTok, teman Pro 2, buat kamu yang belum tahu betapa susahnya memadamkan api di lahan gambut, gambarannya adalah ketika kebakaran itu di tanah atau di lahan biasa gitu ya, apinya tuh di atas tanah, di atas permukaan tanah, disiram air langsung padam mereka. Sementara tanah atau lahan gambut tuh isinya bukan cuma tanah cuy, daun-daun kering lah, ranting-ranting pohon lah, bangkai lah, segala macam. Jadi kalau misalnya digali tuh belum sampai tanah tuh ya, masih tersembunyi di bawah tuh apinya. Kalau nggak bisa dibilang api, okelah kita sebut bara yang masih menyala. That's why menghasilkan asap yang sampai hari ini atau bahkan malam hari ini pun masih bisa kita rasakan pedihnya di mata, terus juga menyedaknya di hidung gitu ya teman Bro 2. Wah, sehat-sehat deh budak-budak Pontianak. Anyway, tadi teman Pro 2 aku putar lagu dari Nikki Zevanya, Did You Like Her in the Morning. Sebelumnya juga tadi lagu Nikki, Take a Chance with Me, dua lagu sekaligus karena di TikTok ada yang request gitu kan teman Pro 2. Aduh, aku lupa lagi, sorry ya guys. Siapa tadi yang request? But thank you so much. Aku kamu dengerin radio aja tuh udah seneng gitu loh. Apalagi kalau misalnya kamu request, hitung-hitung sambil nemenin aku siaran gitu lah ya teman Pro 2. Dan buat kamu nih, gak cuma yang lagi nonton di TikTok, buat kamu yang lagi dengerin di rumah atau dengerin di mobil, boleh langsung aja gitu ya, WhatsApp, war tolong puterin lagunya J-Rox dong, war tolong puterin lagunya Justin Bieber dong, atau Oasis dong, atau Green Day. Aduh, Green Day mah lagunya lagu pagi cuy ya. Alright teman Pro 2, aku mau putar satu lagu dari Reality Club. Tadi juga di request sama teman di TikTok gitu ya, aku pilihin You'll Find Lovers Like You and Me. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

Romance with I Don't Love You Like I Did Yesterday. Tadi kalau nggak salah Flowy ya yang request. Terima kasih Flowy udah request di Pro 2 Pontianak. Aku tebak umur kamu sekarang berapa ya? 29 27 28 30 or something. Oh, gemas ada ayang. Aduh, aku baca lagi. On air lo ini, hey, 24 aku, WKWK, respect, respect. Ada kawan umur 24 tahun tapi request lagu My Chemical Romance tuh kayak dalam hati bertanya-tanya, kenapa gak request lagu-lagu yang lagi viral gitu loh teman Pro 2, kayak siapa, Bernadia misalnya, atau di luar kita punya siapa ya, Neck Deep atau yang solois gitu ya, macam Justin Bieber atau Sabrina Carpenter atau Robin Lening gitu kan teman Pro 2. Tapi namanya juga music ya teman Pro 2, namanya juga selera, tidak bisa diperdebatkan. Jadi kalau misalnya kamu sekarang umur 20-an something, 24 seperti Flowy gitu kan teman Pro 2, requestnya lagu My Chemical Romance ya sah-sah aja gitu kan. Tapi aku sekedar mengingatkan aja nih, kita lebih banyak lagu kekinian cuy. Lagu-lagu oldies tuh agak takut-takut gitu ya teman Pro 2, takutnya adalah ketika kamu request akunya nggak ada gitu ya, kitanya nggak ada lagunya gitu kan, jadi agak kecewa gitu ya teman Pro 2. Tuh Flowy katanya boleh nih Bernadia, boleh, untung ada lagunya. Nah itu dia, untung ada lagunya. Aku pikir tadi kamu mau bilang untungnya hidup tetap berjalan. Kita next ke lagu berikutnya teman Pro 2. Ada lagi nih tadi kalau gak salah orang, username-nya orang, bukan orang atau apa, username-nya emang orang yang dia pengen request atau pengen dengerin lagu Beatles. Aku kasih Here Come the Sun, so stay tune terus Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Wow, The Beatles. Sini kumpul fansnya The Beatles, Beatles mania.

welcome back to the Hit Music Station. Berdua Pontianak, teman terbaik kamu. Salah satu lagu dari Bernadia featuring Perunggu, teman berdua. Peluk aku sekarang. Peluk aku sekarang, kata Bernadia, teman berdua. Oke. Tadi siapa yang request ya di TikTok kalau nggak salah? Flowy bukan ya? Flowy atau orang atau Imonim? Halo Imonim, halo Bang Anwar. Halo Imonim. Kayaknya aku kenal kamu deh. Atau kayaknya kita pernah berinteraksi via live TikTok. Apa kabar kamu, Imonim? Semoga baik-baik aja lah ya. pengen siaran juga nih. Boleh, Cyber Kalimantan. Waduh, Cyber Kalimantan. Kamu di mana nih? Bagian Kalimantan Barat atau tengah, timur, utara? Boleh siaran gitu kan. Enak tahu siaran kayak bisa dengerin lagu sesuka hati gitu ya. Enggak sesuka hati banget sih, tapi banyak lah lagu yang bisa kita dengerin. Request masih dibuka, teman bro dua. Tadi juga ada lagu dari Bernadia, judulnya adalah Peluk Aku Sekarang. Sebelumnya tadi ada Here Come the Sun dari The Beatles. Terus juga I Don't Love You dari My Chemical

Asik. Nih satu lagu Itkitaf yang bikin aku mendengarkan lagu lain dari Itkitaf ya. Ini dia buat kamu teman Pro 2, Terpikat Senyummu.

Everybody's Changing by Keane. Asik, Keane gak tuh? Pasti yang lagi dengerin di mobil, apa sih ini penyiar kok Keane? Orang jelas-jelas Kim bacanya. Iya, iya, paham, paham. Yang sabar, cuma bercanda teman berdua. Wow, betul tuh, itu reaksiku ya. Ilyas ya, teman berdua Ilyas di TikTok, dia ngetik wow. Itu reaksiku ketika tadi aku dengar lagu dari Kin, Everybody's Changing. Ya walaupun beberapa kali sempat aku putar lah ya teman berdua, kalau lagi sore-sore, siaran malam-malam gitu ya, lagunya Kin, Somewhere Only We Know. Terus apalagi ya Kin ya. Kenapa tadi aku putar Kin? Karena kita lagi ngobrolin soal band-band dari daratan Inggris teman berdua, sama daratan Amerika lah ya. Kalau Amerika kan kita punya My Chemical Romance tuh Amerika gak sih? Iya gak sih? Green Day, terus Muse, siapa lagi ya? Gitu-gitulah pokoknya ya. Terus British kita punya Beatles. Lawas banget ya ampun, yang pertama kali disebutin justru Beatles, bukan Oasis ya. Oasis juga British banget image-nya gitu ya, citranya teman Pro 2. Kalau udah ngomongin Beatles atau Oasis, dah orang-orang udah tahu udah tuh British gitu kan. Terus Radiohead, ini Radiohead aja nih yang belum muncul gitu kan. Kata Reynold Aditya, Vertical Horizon Amerika. Vertical Horizon, iya betul. Bring Me The Horizon juga ya. Vertical Horizon. Alright, kalau Reynold Aditya teman berdua, kawanku yang lagi join di TikTok, dia anaknya British banget gitu. Ya enggak Ren, Reynold. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah tadi kita ngobrolin soal British dan juga Amerika gitu ya teman Pro 2, tiba-tiba masuk deh tuh Ilyas, Anything You Want Reality Club. Alright, ini dia Anything You Want dari Reality Club. So stay tune terus Ilyas, and for all of you teman Pro 2 di 101,8 FM.

Gila ya teman berdua, malam-malam lo ini. What I've done by Linkin Park. And yes, thank you for still tune in 101.8 FM. Berdua Pontianak, teman terbaik kamu. Agak kaget ya teman berdua. Biasanya kita malam-malam dengerin lagu yang syahdu-syahdu gitu kan. Bilal Indrajaya, Tulus, Siapa lagi ya? Rizky Febian, Adrian Khalif, Juicy Lucid, Linkin Park, Bahap. Linkin Park dia putar. Ini kalau enggak menuruti requestan dari teman-teman yang ada di TikTok sih teman produk, enggak aku putar sih. Enggak juga sih. Kadang-kadang aku putar kok lagu-lagu yang bersemangat gitu ya di malam hari. Karena menurutku sekarang gitu ya teman pro 2, menurutku ini mah ya, menurutku radio zaman sekarang memang pure untuk pengemudi di jalan gitu kan teman pro 2. Jadi kalau kita putar lagu-lagu yang slow gitu kan, takutnya mereka yang lagi nyetir mobil ngantuk cuy. Tapi gak selamanya harus begitu kan teman pro 2. Kadang kita juga putar kok lagu-lagu yang memang cocok untuk malam gitu kan. Kalau misalnya kamu ngantuk lagi nyetir mobil, yang mendingan melipir dulu ke kedai gitu kan, minta kopi. Betul, asli gue Pontianak tuh tinggal pilih ya, kau mau kopi apa gitu kan. Mau yang coffee shop? Banyak. Mau yang kedai? Banyak. Mau yang asongan? Banyak juga. Apalagi kalau udah apa ya, kecuali kalau misalnya kamu antar kota antar provinsi gitu ya, itu harus beberapa kilometer dulu baru kamu nemu kedai kopi gitu ya teman produk. Kok bisa jadi ngobrolin kopi sih cuy. Oke, ini buat transisi lah ya teman produk, sebelum nanti kita puterin lagu-lagu yang syahdu seperti yang tadi aku bilang sebelumnya. Ini dulu deh, Neck Deep in Blonde. So stay tune terus ya cuy di produk Pontianak, teman terbaik kamu. And even now, we're always getting to see.

0: Blum.
1: All right guys, 8.2, that was In Blum by Neck Deep. And like I say, teman Pro 2, you're still listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku juga masih live di TikToknya Pro 2 PNK. Ngapain ya kita di jam 11 nih cuy? Kita matiin aja apa ya? Jangan dong. Gila ya teman Pro 2. Thank you loh udah request lagu-lagu kenceng malam ini. Yang bikin jadi lebih seger lagi gitu. Bukannya makin malam makin ngantuk, malah seger gitu ya teman Pro 2. But anyway, thank you juga udah nemenin aku siaran. Aku juga nemenin kamu siaran. Kenapa tone suaraku jadi agak melambat gitu ya teman Pro 2? Oke. Okay. Tiba-tiba aku lagi pengen cerita horor karena di TikTok pengen gitu ya ngobrolin horor. Sekarang malam Jumat gak sih? Cuy, malam Jumat cuy. Kita ubah dulu kali ya back soundnya. Idi Bab. Jujur main dia main. Aduh, jadi kayak Nopal aku. Oke. Horor. Ya. Di parkiran kantor gue teman Pro 2, nah akhir-akhir ini tuh kayak semerbak bau melati gitu. Kalau bau melati, biasanya sosok yang erat kaitannya sama melati adalah, oh malam Kamis ya, sekarang ya malam Kamis tuh malam Jumat sih, astaga. Bentar aku cek dulu. Malu ya malam Kamis sekarang, malu, jujur malu. Alpha Beatles, thank you. Alpha Beatles nggak jadi horor kali ya. Iya. Jadi gitu teman dua tadi, kalau bau yang kita jumpai adalah bau melati, biasanya sosok yang erat kaitannya adalah kuntilanak. Kamu tahu nggak sih sebenarnya sosok kuntilanak itu yang ada di dalam otakku seperti apa? Apakah sekedar sesederhana perempuan berbaju putih, berambut panjang? Ternyata teman Pro 2, banyak tahu wujud kuntilanak tuh, ada yang berbaju merah, ada yang berbaju hitam, ada juga yang berbaju putih seperti yang kita tahu selama ini gitu kan. Tapi mungkin ada satu yang belum kamu tahu nih teman Pro 2. Ada tahu kuntilanak yang apa ya nyebutnya ya, wajahnya Chinese, Oriental gitu teman Pro 2. Pernah kan gitu? Aku ada satu cerita teman Pro 2. Yang sebenarnya cerita ini adalah cerita dari kawanku, jadi aku tidak mengalami secara langsung. Rumahnya itu dua tingkat, ada lantai satu, ada lantai dua. Nah, dua orang perempuan kawanku ini adalah dua sahabat yang LDR gitu. Jadi gak setiap hari mereka bisa ketemu karena mereka berbeda kota gitu ya. Suatu hari mereka memutuskan untuk berkunjung ke sahabatnya itu, terus ya bermalamlah mereka. Nah di kamarnya, karena mereka udah lama gak ketemu, ya sibuklah mereka gitu kan, foto-foto, selfie. Tiba-tiba mereka teriak tuh berdua, turun tangga berlari sampai jatuh bergelumpingan. Ditanya sama orang rumah, kenapa kok kalian panik, kok kalian panik? Mereka kasih lihat handphonenya dan ada tiga sosok yang ikutan selfie. Yang satu adalah si yang punya rumah, yang dua adalah temannya, yang ketiga di tengah-tengah adalah kuntilanak berwajah Oriental. Balik lagi soal bau melati yang ada di kantorku teman Pro 2, itu bukan Bukan, sebenarnya bukan. Aku sebenarnya nge-bridging aja untuk cerita kuntilanaknya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat, memang ada bunga-bungaan di situ ya di kantorku. Jadi aman. Tapi di kantorku juga ada beberapa sih yang bilang katanya ada kuntilanak merah, ada perempuan yang bergaun merah. Aku sih nggak masalah sama perempuan bergaun merah, sama perempuan bergaun putih, asal jangan laki-laki yang dibungkus. Udah, itu aja.

0: I cannot do this snowflake.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

82 sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Pagi Teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: cuy, ngapa bengong jatuh depan rumah lagi?
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih, sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh iyalah, lanjut bang Mat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih, sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh saat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah mengingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama.

0: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Waktunya info Pro 2.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, aku bacain dulu info Pro 2 ya. Jadi pemerintah Kota Pontianak bersama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa telah menyalurkan hampir 4 juta liter air minum kepada masyarakat di tengah kondisi air baku Sungai Kapuas yang masih terdampak intrusi air laut. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan distribusi air minum terus dilakukan ke sejumlah titik yang membutuhkan. Pasokan tersebut berasal dari produksi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dan terus diperkuat dengan tambahan air tawar yang didatangkan dari luar Kota Pontianak. Menurut Edi Kamtono, penyediaan air minum menjadi salah satu prioritas pemerintah selama kondisi air baku belum kembali normal. Ia berharap ketersediaan pasokan tersebut dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan mengurangi kekhawatiran terhadap kebutuhan air sehari-hari. Selain produksi yang sudah didistribusikan, pasokan air tawar juga akan terus ditambah. Sebanyak 1,1 juta liter air tawar yang diangkut menggunakan tongkang dari Desa Rada, Kecamatan Terentang, telah tiba di instalasi pengolahan air Nipah Kuning Dalam. Air tersebut sedang dipindahkan dan diproses terlebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan masyarakat. IPA Nipah Kuning Dalam sendiri memiliki kapasitas produksi sekitar 300 liter per detik dan melayani kebutuhan air, terutama di wilayah Pontianak Barat. Direktur Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Abdullah, mengatakan hampir 4 juta liter air minum yang telah disalurkan belum termasuk tambahan pasokan dari tongkang yang saat ini sedang dalam proses pengisian. Informasi tadi bisa kamu akses melalui halaman rri.co.id Pontianak teman Pro 2. Dan nanti habis ini Dipa bakalan kembali lagi menemani kamu di Spada sampai jam 10. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: pastikan?
1: Ah, tahu-tahu aja ini.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita minta uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda Dispada. Selamat pagi teman Prodo. Nah, pagi hari ini ya kan hari apa ini? Hari Kamis teman Prodo, tanggal 17 September 2026. WD. By the way, gimana kabar kamu teman Prodo yang lagi dalam perjalanan? Harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada teman Prodo ya. Terus buat kamu yang lagi siap-siap, jangan lupa dicek-cek lagi tuh kelengkapan hari ini. Apakah sudah terbawa semua? Nah, terus ada Bang Teni yang udah bergabung di pagi hari ini teman Prodo. Assalamualaikum pagi Bung Dipa. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bang Teni. Masih berkabut asap kota kita nih. Semoga sehat selalu untuk kita semua ya katanya. Salam sehat buat Kak Dewi Tanrai, Bang Rijal yang lagi di perjalanan, Kak Mariam, Kak Nuri, Salsa, Dinda dan juga Bang Black katanya. Plus Bang Teni juga udah ngasih info nih, beliau lagi di mana? Jalan Raya Wajo Hulu sih tadi teman Prodo ya. Waduh, kayaknya terpantau agak mendung kayaknya pagi ini ya. Gak tahu apakah perasaan saya saja. Subuh persen katanya ya. Makasih ya Bang Teni informasinya. Dan hati-hati di jalan Bang Teni. Update-update juga boleh nih ya, kali-kali di perjalanan ketemu hujan atau ketemu siapa? Ketemu siapa lah gitu. Oke, teman Prodo. Nah, buat kamu yang pengen gabung, pengen sapa-sapa, pengen titip lagu juga boleh banget nih teman Prodo. Langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu sampai jam 10 di tahun Pro 2. So, buat kamu semua jangan kemana-mana karena waktu kita masih panjang banget ya. Jadi pastikan untuk selalu stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat nih teman Prodo 2 dan nanti Dipa akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana ya. Hehehe.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Barevanda di sini, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, nanti di jam 7 kita bakalan ada pilih lagu kamu nih teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nyari mood, widih nyari mood. Pagi-pagi gini pengen dengerin lagu yang bisa bikin kamu semangat, boleh banget nih buat request di WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, ini udah ada beberapa sih yang gabung ya, yang pengen request lagu di jam 7 nanti. Nanti dia bakalan bacain satu-satu deh. Dan jadi buat teman-teman Pro 2 yang lainnya, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Jam 7 pagi, waktunya kita masuk ke pilih lagu kamu nih teman-teman Pro 2. Oke, ini sudah ada beberapa teman-teman Pro 2 yang bergabung di pagi hari ini ya. Pertama ada Bang Teni yang pengen request lagunya Jump dari Simple Plan, biar loncat-loncat semangat pagi ini. Asik, ya pagi mah kita harus semangat ya Bang Teni ya. Semangat mencari rezeki. Oke, nanti habis ini kita puterin Bang Teni, aman aja itu. Terus ada Kak Nuri juga yang udah bergabung. Assalamualaikum di Pare Vanda, mau request lagu Tentang Rindu dari Firza. Kirim salam buat Kak Mariam, Bang Teni, dan semua pendengar setia Pro 2. Terima kasih banyak. Oke, kita masukkan ke dalam list ya Kak Nuri ya. Terima kasih. Terus ada Kak Mariam juga yang bergabung. Assalamualaikum Dipa, ini Kak Mariam. Halo Kak Mariam, masih kabut ya Dipa? Anak-anak ada sebulan belajar daring. Oh iya, ya kita sama-sama berdoa yang terbaik ya. Semoga bencana kebakaran hutan lahan ataupun bencana asap ini segera selesai, karena kita pasti sangat-sangat kangen dengan kota Pontianak versi HD yang tidak ada blur-blurnya, yang tidak ada apa asapnya tentu saja teman Pro 2. Bang, apa nih Bang Teni, kenapa tuh? Ini terus ada yang gabung juga ya dari Raisya. Raisya, hai Bang, mau request lagu apa tuh? Typing aja ya Raisya ya. Lagu Hindia, Everything You Are. Oh bisa, kita puterin nanti habis ini ya Raisya ya. Ada salam-salam gak nih Raisya? Barangkali lagunya buat siapa gitu, karena tamu mungkin mau sapa-sapa teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di pagi hari ini juga bisa kok, aman aja. Apa nih? Oke, nanti ini ya kita bakalan puterin nih teman Pro 2. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, station terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.